0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernapas, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang tercinta, dan tentunya Wak Dimas masih diberikan keberkahan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kayak biasa nih dulur, jam 7 ngantos pagi jam 12 siang. Kula cak bejo ngancani jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo gabungan di 561 14 16 567 6923. Untuk orang oleh WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Monggo dulur-dulur, sederek-sederek sedoyo, kulo rantos di program Pasar Kota Pantunan Parian Su.

0: yang enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Dulur sobat Kota FM, cuaca Surabaya dino iki dino Rebo 12 Agustus 2016. Cuaca Surabaya diperkirakan cerah mulai esuk sampai sore dulur. Pukul di mana untuk dino iki Surabaya diperkirakan cerah, suhu udara berada pada kisaran 12 sampai 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan hingga 28 km/jam. Dan perkiraan cuaca ini menunjukkan kondisi yang relatif bersahabat kayak berbagai aktivitas untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Tapi tetap hati-hati dulur, jaga diri, jaga kondisi, dan perbanyak untuk minum air putih supaya awak dhewe gak dehidrasi. 561 14 16 567 6923 Pasar Kota Pantunan

0: Boyoan.
1: Lancar kota pantunan Pari Surabayaan, kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Enggih, Mbak Yati.
1: Assalamualaikum, Cak Dedek Sidoarjo. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Kadang salam dicampur jadi jangan kari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak Yati. Dos pundi kabari?
1: Alhamdulillah, kain batik.
0: Enggih.
1: Si Dedek Sidoarjo. Kabarku api, Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ke
1: Mas, dicampur sirsat. Apa Cak Bejo sehat?
0: Nanggone siola budal isuk jam 4. Alhamdulillah kabar kulo sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Tuku katok nanggone pulau Wonokromo kulo jenge takok Mbak Yati napapun boten kalo.
1: Masak bejo ya isngini iki.
0: Isngini iki ya.
1: Melati dicampur kamboja. Tuku melati dicampur kamboja. Kalau roati gak bejo, wis gak kurang-kurang tak sabari ae pokok ya alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah, wis pokoke mboten usah bingung-bingung sumpek ana kota FM pasar kota.
1: Alhamdulillah.
0: Lah ngoten ta.
1: Ya wis sarapan aja bejo.
0: Loh, ya napa? Nang ngene balik papan. Ngrungokno nang studio lek sampean tanglet ngapa pun sarapan kula dereng sarapan ping pindho.
1: Iya Cak Bejo, tuku anu si Tomana si Darjo. Aku goreng sarapan Cak Bejo, atiku si galau.
0: Loh, ya napa, ya napa. Sementara saya galau. Positif mawon. Saat ini kalau Agustus, saya seneng-seneng. Diperingati wong akeh ngoten.
1: Iya, alhamdulillah merdeka Indonesia.
0: Ayo Cak Bejo. Nggih, kula lek pun sarapan ngene merdeka, lek durung sarapan dereng merdeka.
1: Aku durung sarapan.
0: Lah berarti dereng merdeka.
1: Iya. Durung merdeka sih an. Makane durung sarapan.
0: Lah nggih.
1: Iku dilengkan merdeka Cak Bejo sarapan.
0: Ngoten nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo langsung tari.
1: Nang pasar tuku kembang Cak Bejo, tuku kembang kabeh papat. Atiku sedih Cak Bejo ditinggal pacar jare sayang sak cukup minggat.
0: Lho, alah ya apa? Anak wong dipekat mlayu nang ngene kamal. Lek sampean wong ngerti minggat wit kiwingi-wingi kudu ditabuk sandal.

0: Walah.
1: Ya
0: Walah,
1: apa ya apa?
0: iku bebek cak bejo dibeke pogo. Bebek iku cak bejo gak muni apa-apa. Aku ngerti pacarku menjajak bejo jatah ngono gak cipin. Ngono-ngono tak sayangi sampai tuwek.
1: Duh, nggih nggih pun sepoten apa-apa nek ganti mari nggih.
0: Ya iya cak bejo. Oke. Kayu jati, kayu ngarang cak bejo. Dijeke di pasar papan. Hati ku sedih cak bejo gak kurang-kurang. Jare sayang sak iki kok ngilang.
1: Ya iya, wis anjene, ngene iki lho wong lanang iki.
0: Wis. Kuwi kaya cak bejo lagi rasane. Enak cak bejo, aku seneng rasane. Sak iki aku gak peduli cak bejo wong lanang sak iki. Lanang sak iki cak bejo gawe lara ati.
1: Waduh, iki soro iki.
0: Sing
1: dadi wong lanang nggih.
0: Tuku duku cak bejo nang pasar Sidoarjo. Atiku seneng cak bejo tak pangan enak manis rasane. Atiku gak kurang-kurang cak bejo masih atiku loro. Wis tak sabari ae sing kuwasa sing nerima.
1: Nah, ngoten. Wis pasrahken mawon nggih.
0: Iya cak bejo.
1: Insyaallah mangke wonten ganti sing terbaik.
0: Mami.
1: Oke, kados Cak Toto kalimat sampai jumpa.
0: Ya. Oh, semua kui Mas Toto ngau.
1: Tereng.
0: Tak sana sih lebu, tak lama ngomong tu melebu tak bejo.
1: Mengko lagu ni apa?
0: Aku kok lagu ni sih tak bejo.
1: Napa?
0: Bukan jodoh Ida Laila.
1: Bukan jodoh Ida Laila. Oke.
0: Sini tu tak bejo.

0: Jaya-jaya. Ya, salami dari Mas Toto. Ayo Mas Toto mlebu jare mlebu tak anteni. Kasihan. Terus iki Bunda Fatona, Bunda Rucu, Bunda Waris. Terus iki Pak Bakosim, Masur Menganti, Pak Disugeng Pak, Sudeng Pasar. Terus iki sapa Mas Aditya, Bunda Ai, Cici Aini. Terus iki sapa Bunda Kalista, ini gak nyenggol aku rek, rek. Kocong salam, kok dikum-kum. Mosok rek gak dikira salah mati ku. Sanso kelayung-layung.
1: Oke.
0: Aduh iki anu gawe sapa iki gak bejo anu Mbak Ika.
1: Mbak Ika
0: ngertian. Ya apa kabare Mbak Ika? Kesandu Bunda Dian Pratiwi yo kangen aku yo apa dawete.
1: Laris.
0: Laris alhamdulillah. Wa syukurillah.
1: Wa nikmatillah.
0: Ya itu ya wis sak bejo gawe iki sing terakhir gawe Bunda selamat lebak ben ngrungokno ya sak bejo.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Mun sak bejo nek mule ati-ati aja koyo nang ela sak
1: bejo. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sak bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yati Randu Tejo sampun gabung di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Parian Pantunan Suroboyoan, Kota FM dandutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adam.
2: Nggih, betul, Cak Bejo.
1: Sehat Mas Adam?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pun ngopi ta niki?
2: Dereng.
1: Oh, dereng.
2: Kereng nek sampeyan pun sarapan aku ajenge tangetan sih Darjo tuku papan. Ya bejo nek mari sarapan opo iki saiki?
1: Lah nang ngene papan tuku papan dicantoli tali. Lek mari sarapan ya enak turu opo ngopi.
2: Tuh.
1: Nggih.
2: Ajene yo ngene iki nek budal harus kudu diiseni dhisik.
1: Nah.
2: Dekah kempos.
1: Kula wingi mantun sarapan wis ngantuk moto meremelek
2: iku. Oh, ojo tak pecojo to, ojo ngantuk dise, ojo ngantuk. Sik ya itu ya meneh sampe ngantuk wong-wong ayo ya opo iki ngenteni ae.
1: Entuk salam iki lho saking Mbak Ika Gersian.
2: Alhamdulillah Mbak Ika Gersian. Amare ya pecojo.
1: Monggo.
2: Sekolah kelas 3 nek diterusno ya kelas 1. Mbak Elai lho Cak Bejo pancene wayu, tak delok karo pinter ngaji.
1: Yo komplit niku wis.
2: Oh, bener masalah Mbak Elai mambengi ngaji maca surat Yasin ae wis ngelebi kabeh ping 3.
1: Dhe'e ping 5. Mbak Elai.
2: Kabeh pepelai wingi ku sarapane sak Bali.
1: Ngoten nggih, nggih sak Bali. Lah sak Bali ge sarapan ya.
2: Apa? Ah ya opo Mbak Ela iku anjene sarapane. Jujane. Nyoto aku ibu yak becek kayak mau bubles.
1: Nggih, alhamdulillah. Sing ngeten iki kadang gampang, kadang angel.
2: Nggih, saniki kula langsung ae
1: semangat. Sanges, mboten santai kesuwen.
2: Enggak kesopen. Niki mau Mbak Yati nggih.
1: Mbak Yati Randu Tejo.
2: Mbak Yati Randu Tejo, salam kenal. Terus wonten Bu Sutira. Wonten malih Pak sapa rek sing mangan roti entek tugel.
1: Duh.
2: Oh iku Pak Rusdi iku wong ngado.
1: Nggih nggih. Jenengane gedang niku.
2: Sil kenal sene. Lawol kok ngoceh ya Bejo. Terus enten Mang Ujang, wonten Pak Toto, Cak Satrio, Pak Kasian, wonten sepeni wonten apa Toto Yibi, Mama Elia Gustince, juga ada Pak Jono Tamrin, sugeng selamat pagi. Ayo Mbak Elia, oh, Mbak Elia kali saya mal buat apa cung gitu
1: kan lagi.
2: Nih anten dan aku mal pun Mbak Elia, ya kapan nih sampai nih yo. Ngomong cek adi cek kabeh ngomong guyu tapi pinter ngaji ya bejo ya
1: lagu ini apa Mas Adam
2: lagunya sama kayak Cinta Istimewa mawon.
1: Cinta Istimewa. Siap. Nggih.
2: Nggih. Pun matur sahabat sami sedoyo mawon kangge Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kangge Mas Adam Ngias Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Kota FM dan DJ Surabaya Dulur dalam rangka HUT RI ke-81 iki pemerintah kota bersama Bank Indonesia memberikan tarif khusus kawe pengguna transportasi publik dalam rangka merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat cuma perlu membayar 81 melalui scan kiris saat menggunakan transportasi umum. Promo iki dulur berlangsung selama sepekan mulai 11 sampai 17 Agustus 2016. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Surabaya Trio Wayubowo mengungkapkan tujuan menghadirkan promo iki untuk mendongkrak minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Terdapat dua promo yang ditawarkan oleh masyarakat. Pertama, diskon 81% untuk pembelian tiket GoBis promo menggunakan kiris dengan kuota mencapai 2.200 tiket per hari. Kuota itu dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dibuka jam 5, sedangkan sesi kedua jam 13. Masing-masing sesi menyediakan 700 tiket ke masyarakat umum dan 400 tiket gawe pelajar. Dan Sobat Kota FM, setiap pengguna juga dibatasi maksimal 1 kali pembelian per hari. Promo kedua berupa tarif 81 untuk transaksi kiris dengan kuota 200 transaksi per hari. Dan kiris tap DW merupakan inovasi pembayaran Bank Indonesia yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi cukup dengan mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran berbasis teknologi NFC tanpa perlu memindai kode QR. Layanan kiris tap itu cuma dapat digunakan pada armada yang telah dilengkapi perangkat tap on bus tipe terbaru. Jadi ikut dulur ya, promo HUT RI ke-81 pemerintah kota Surabaya memberikan kemudahan ke masyarakat untuk naik transportasi publik bis Surabaya dengan membayar 81 lewat kiris. Ayo, mulai tanggal 11 sampai tanggal 17 Agustus 2016. Selamat pagi Cak Sutarto, salam seduluran Surabaya ke pasar kota Parian Surabaya rek warga sawu teratap hadir. Matur nuwun Cak Sutarto. Assalamualaikum Bang Bejo, warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara hadir. Pasar kota pantunan Parian Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum. Okay. Abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat abangku ya.
0: Alhamdulillah
1: itu sehat. Itu yang untuk harapan abangku.
0: Oke.
1: Okay. Harus sehat.
0: Siap.
1: Tetap ganteng dan manis.
0: Semangat.
1: Berdukai kaum hawa bang.
0: Iya. Tarik bang Uco.
1: Iya bang. Tarik abangku.
0: Oke.
1: Okay. Jualan soto ke Kutub Utara bang.
0: Mm-mm.
1: Di Kutub Utara bang, nggak ada pembelinya.
0: Oke.
1: Mbak Jainal orang Madura bang.
0: Ha-ha.
1: Tapi jangan dilihat Maduranya. Ha-ha. Lihatlah, dengarkan Pariannya bang.
0: Okay.
1: Hebat Mbak Jainal itu bang. Walau Madura, Pariannya pinter bang.
0: Mantap pokoknya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada lagi bang Uco?
1: Ada lagi bang. Tarik okay, bang.
0: Tarik.
1: Jual sayur ke Pasar Tegal.
0: Mm-mm.
1: Pasar Tegal itu bang miliknya Pak Camat.
0: Oke. Okay.
1: Mari dulur, lere nondugal.
0: Uh-uh.
1: Ayo tobat, biar mendemku ora kumat.
0: Oke, okay. siap. Tobat maksiat ya, tobat.
1: Bang Projo nggak pakai dasi bang Projo. Untuk bang Projo aku aturkan terima kasih.
0: Terima kasih semua. Lagunya apa ini bang Projo?
1: Lagunya ya tanda kutip bang ya.
0: Apa?
1: Dina dari Selvi Ayunda.
0: Apa judulnya?
1: Ja tanda kutip Dina.
0: Dina.
1: Tanda kutip terus Dina. Kalau ada tanda kutipnya keluar nanti.
0: Dinas.
1: Tanda kutip Dina dari Selvi Ayunda bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadina gula jadina tak kuat nahan kerongan itu loh bang.
0: Oke. Okay. Oke, siap tak tarik.
1: Oke okay, siap salamnya 1, 2, 3. Enggak tebang pilih aku bang. Satu kata untuk saudara-saudara yang mendengarkan. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Untuk bang Uco, aku aturkan. Maturun, terima kasih.
0: Terima kasih bang Uco. Maturun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan di Surabaya, selamat pagi untuk Mbak Yeni Kartika, Mama Kori dari daerah Medan, Sumatera Utara. Hadir matur nuwun Mama Kori. Mbak Dumayanti pagi, Mas Bejo warga Setabat Langkat, Sumatera Utara. Mbak Dumayanti matur nuwun ya. Mas Misbah, assalamualaikum dari Purbalingga. Hadir Mas Hartono Tono yang ada di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih. Matur untuk Mas Hartono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid. Yang ada di kawasan Jalan Pancing City Medan, hadir isi absen dan sekali menyapa fan pasar kota Kota F Dadungnya Surabaya. Cak Bejo, sebagai kiranya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi hujan dan selalu lintas macet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni Rintina, selamat pagi. Semangat bertugas ya Cak Bejo, hadir Medan Cak. Matur nuwun, salam Rabu sehat. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri, hadir Mas Bubu. Selamat pagi pasar kota di Medan. Assalamualaikum, ada Abah Waisal yang ada di Samplangan Gianyar Bali, hadir. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak untuk Abah Waisal ya di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Selamat pagi. Ada Cak Kadir Sati, assalamualaikum Cak Bejo. Cak Kadir Sati Bukit, titip salam buat semua fans lama dan fans baru. Semuanya salam kompresas spesial buat fans yang ada di Giger. Salam ukhuwah Islamiyah. Matur nuwun untuk Cak Kadir. Assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam Cak Giato Rimbu, tarik pariani adang sego, segoni gosong, tuku boneka karo priasan. Aku ingin ketara Mbak Ika dole nangsong, mergani Mbak Ika nyidam kepingin nyawang Mbak Ima karo Mbak Santi Bengesan. Nah menganti ngelewati teratak tuku kentang nang pasar manyar, Mbak Ima karo Mbak Santi melebu warung ati ni rodok jerdek, mergani utang gaduh-gaduh sing wingi sik durung dibayar. Salamnya buat semuanya aja. Salam seduluran, salam wasi, matur nuwun Cak Gianto.

3. Moga untuk sahabat Kata FM ya, mau gabung ya, ingin nyopo dulur-dulur, nyopo derek-derek, terus misalnya sok melok pantunan parian Surabaya.

0: Bagi juga gejolo-jolor yang baru gabung di Pasar Kota ya, Panturan Parian Suroboyoan. Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan. Halo. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda Sutira. Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda Sutira sehat G?
1: Alhamdulillah, nek tak kerja sehat. Aku juga sehat. Loh,
0: Mas Aditya. Mas Aditya.
1: Sehat ya. Sehat badane, rohani, jasmani, ekonomi.
0: Alhamdulillah. Dompetnya nggih sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wah segini ku sing penting dompete sehat.
1: Jokowi
0: sehat isi embo. Lagi, dompet sehat isi ni yo. Op nama.
1: Jokowi
0: lo
1: gak tahu op nama.
0: Oh, ngata ni. Di input.
1: Enggak masih OJT.
0: Oh, ngata lo ada ki separai kira mus buat OJT ki.
1: Orang dia duit.
0: Lagi. Sarah ini.
1: Yang penting sehat. Tapi masih sehat ya kak nggak duit yang ngelian lo cak
0: lo temenan pengkabin itu masih awak loro nak duit itu lo serantai mawon
1: duit ya cak waras
0: enggak masih sehat awak seger waras kalau nak duit embo temenan ancor pesena telor
1: puyuh tengkak bejel
0: enggak
1: tarik cak bejel
0: tarik
1: ke depan apa ke belakang atas bawah kanan kiri
0: dukur mawon ditarik
1: dikerek kayak bendero
0: kemarin diceblok
1: ceblok sama menghindar
0: nah
1: nampani gak popo
0: lo kalau minggu kalau nampani wong anu ada nah kalau si mendelep ya
1: gak ada yang ditampani
0: gede lagi antep abot.
1: Ayo tarik.
0: Nggih.
1: Ya itu ambil abang nyontok pemadam. Pemadamnya itu tuh lumajang. Mang Ujang ngejak bersaing karo Cak Adam. Nego Cak Adam kan tak profesi karo Mang Ujang.
0: Oh ngoten.
1: Persandalan.
0: Nggih leres.
1: Mang Ujang ngirin sandal tengen. Cacaknya Cak Adam ngirin sandal kiwo.
0: Jadi pas.
1: Lho
0: nggih pas jadi nek kiwo tengen.
1: Iya tapi selingkuh warnae ijo sing itu abang.
0: Tapi bersatu. Terugi tuku lagi karo parfum. Selamat pagi Bunda Sutira. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rimbo.
1: Waalaikumsalam Cak Gianto Rimbo. Ngapain kalau pantun kok enggak pakai salam-salam Cak?
0: Sinten?
1: Ya,
0: Cak Rimbo. Nggih, soalnya salam iku sak kecamatan di anu kabeh.
1: Kecamatan ya. Ya diambil 55.
0: Lah nggih, sangka nang rumah sakit be salam iku kabeh di absen.
1: Lah dia Cak Adam.
0: Loh, ya apa sih Cak Adam sing siaran Cak Bejo Cak Adam.
1: Mas aja be Cak Bejo.
0: Lah nggih. Cak Adam.
1: Jangan. Cuma salah lisa aja.
0: Oke.
1: Lagunya dari Melili ya.
0: Melili?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada tuh Melili?
0: Melili. Judulnya apa Melili?
1: Kamu hebat.
0: Kamu hebat?
1: Iya.
0: Oh, oke. Siap.
1: Tidak bisa kuat.
0: Kuat. Mangan kawat soalnya.
1: Jaran kepan kali. Ada enggak judulnya?
0: Sudah. Ini... kok belum ketemu ya?
1: Kamu hebat apa kamu istimewa ya?
0: Kamu istimewa ta?
1: Iya kamu istimewa lali.
0: Oke, nah.
1: Minum cake lali aja.
0: Ya, tapi
1: harus duit gak lali.
0: Oh, waduh, iku kabeh sing anu niku.
1: Cak bejo yo ngono sih.
0: Loh, lali kan? Kula niku mboten ngertos nilai-nilai, tapi nek warnane ngertos kula.
1: jumlahnya
0: boten boten niku terus ya Mbak Santi, monggo merapat ngunduh jambu.
1: Ngunduh jambu, jambu cair apa jambu kluthuk?
0: Jambu kluthuk, jambu monyet nih.
1: Jambu monyet aja mek ngati aku jambu yo.
0: Boten kula ndelok ndukur kok mocetin nang ndukur ya.
1: Jalan dulu ya.
0: Nggih, enak erek jambu niki lho, ngunduh jambu dereng mantun Dedek Muronta.
1: Ya Pak, mau aja kalau dikirim.
0: Waduh. Nggih, nggih, nggih.
1: Ya tonton marani ya mau cak bejo.
0: Nggih, leres kula nggih kok.
1: Kapan hari kayak cak bejo itu mau dikirim pelem sak kresek besar tuh, tapi tonton ngambil ya mau cak bejo ya.
0: Nggih, mikir kula.
1: Salam untuk Cak Santiri, Cak Ikannya juga, Cak Adam, ada Mang Ujangnya juga, ada Cak Rindunya juga, ada Cak Boneng, ada juga Bunda Mujiati, Bunda Farha, Bunda Yanti, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Santi Salala, Mbak Santi Pumpungan, ada juga Bang Arjili, ada Mang apa siapa yang kembang itu.
0: Apa kosin?
1: Ada juga, Pak punya juga. Wis capeng kok cengkok sangkat nang absen rumah sakit.
0: Nah, ayo leres leres leres.
1: Lagunya ketemu kan?
0: Nggih, sampun. Siap.
1: Nggih, untuk Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Amin. Bersama keluarga. Amin. Rezeki melimpah sampai turah-turah.
0: Amin ya Allah, matur nuwun.
1: Matur suwun lah Cak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Suti, matur nuwun.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Cira Dio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bang Uco, kalau masih mendengarkan boleh diganti ya lagunya ya. Ini belum ketemu ini Abina ini ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Dangdutnya Surabaya, budayanya arek-arek Surabaya, Jawa Timur tak beco.
0: Nggih, Pak D, monggo.
1: Nggih. Rodare tak beco
0: Parian. Nggih, siap. Oke.
1: Nggih. Wong saiki gak peduli gak bejo. Wis anak-anak bodho-bodho. Kepingin gudo perawan sampai ketatap becak. Budo nang Surabaya gak bejo numpak sepeda motor. Mudun delok wilayah Surabaya, Surabaya iku lambange boyo.
0: Nggih.
1: Sing cicine arane Suro 17 Agustus tahun 45 iku tondone Saktine Nagara.
0: Oke, siap. Wonten malih Pak Di.
1: Mboten wonten tak bejo.
0: Oke, ji lagune napa?
1: Nggih. Kira diputerakan lagu niki tak bejo. Kemarau tak bejo.
0: Kemarau.
1: Saking nggih, versi Roma Irama nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Monggo salami damel sinten.
1: Salam spesial panjenengan damel sakeluarga. Mugi-mugi paringi sehat selalu, panjang umur, rezeki ingkang halal.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Oke.
1: Dan dimudahkan oleh Allah ke jalan yang baik dan lurus di bina sirotol mustaqim.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Salami berikut sama Cak Dipi, Cak Kasian, Cak Pendi, Cak Ido, Cak Prapto Riario, Pak Rusdi, Bang Uco Moker, Mas Aditya sing paling wanteng dewe sak kedamaian. Bunda Yati, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Fatona, Tante Sintil, Bunda Farha, Bunda Faris, dan semuanya dimanapun berada. Matur nuwun nggih.
0: Nggih, Pak D.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali
0: wali. Matur nuwun Pak Dianto di kawasan Sidombukti Krian, Pasar Kota, Pantunan Parian Suraboyoan.
2: Assalamualaikum Bang, diganti Selendang Biru Bang.
0: Selendang Biru. Oke, siap Bang Uco.
2: Salam numpang Pak Dianto, semoga selalu sehat dan semangat. Terima kasih Bang Uco.
0: Terima kasih untuk Bang Uco di kawasan Mojokerto, Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
3: Kota FM. Parian Suraboyoan. Kota FM dari desa Surabaya. Ngapunten
0: betul. Iki. Gereng sarapan iki pasti iki.
3: Nggih.
0: Dereng iki.
3: Dereng.
0: Lho, nyamine kok dereng.
3: Ados kongkong. Teng Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Gandeng salam di cancang dadi Pak. Waalaikumsalam Mbak Santi. Ya napa kabare? Napa sehat walafiat?
3: Alhamdulillah sehat Cak Bejo.
0: Sehat nggih.
3: Ngapunten napa? Nggih. Kula tarik nggih Cak Jo.
0: Nggih pun banter-banter lho nggih.
3: Oke, siap. Masih banter lah enak lho.
0: Lah geblak.
3: Cak Namari, Cak Namari.
0: Namari. Ini dapat salam dari Mbak Ika Gersian iki lho.
3: Waalaikumsalam. Mangan rambak nang isore wit randu. Mbak Ika mau bilang sama Cak Rembo I love you tapi malu.
0: Nang menganti tuku terasi tuku kluwe karo petih dina Minggu Mbak Santi kepingin rekreasi. Terus gak di duit Cak Bejo akhirnya ngedol mesin jahit Cak Rembo nih.
3: Cak Rembo
0: ngerti ya Cak Rembo ini.
3: Wes Mboten ngedol niku, mboten ngedol mesin.
0: Napa?
3: Napa ngedol napa, Mbak?
0: Jare
3: kok ngedol mesin jarene.
4: Mesin kok digenjahe didol.
3: Lho, lah gasen jahit ta ndak lak didol.
0: Lah iya, jahit lan biyen.
3: Terus Mbak Ima celana sampean nek sing suwek tadi jahit ta.
0: Celana Cak Rembo sak lemari iki lho bolong kabeh.
3: Oh, sampean kan beto teng Mbak Ima kan dijahitaken terus e.
0: Lah lek dijahit terus mlebune tekan ndi Mbak? Buntu lah.
3: Lho, dibuntu, dibuntu lah nggih dibuntu.
0: Kayak gendero.
3: Senggal maling kita aja.
0: Nggih.
4: Ini tak buntu
3: nih. Sarene Mbak Ima kene tak buntu nih sarene.
0: Senenge lek buntu ta.
3: Oh seneng terus Mbak Ima niku anu hobine membuntu-buntu ngoten.
0: Ah ya buntu-buntu.
3: Nggih. Tumbas kopi ta menganti. Heeh. Cak Rembo selalu di hati.
0: Heeh. Sampeyan ku kirap-kirap sampeyan. Ini
3: gak utane, gak iki. Terus Mbak Ima lho anu napa niku gado-gado niku mboten utang, nambah piambak jarene.
0: Gak utang tapi nyadet.
3: Mboten, Mbak. Namo piambak, Mbak Ima mboten kok anu mboten trimo niku lho. Demo ya.
0: Ah, dak kiantu sing ngomong kada-kada utang ya apa.
3: Nggih. Nggih. Salame damel Cak Sur. Cak Gianto, Mbak Ika, Cak Miskan, Mbak Putri sekeluarga, Mbak Ika. Ampun kesupen Mas Aditya sing gandeng Desa Kedamaian. Mas Heru. Nggih. Sampun damel sedaya mau ki mawon Cak Bejo kok.
0: Nggih.
3: Damel Cak Bejo kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Eh lagune napa? Lagune.
3: Niku nggih. Lagune niku Mengagumimu Cak Bejo.
0: Mengagumimu. Oke, siap. Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Santi. Salala wonten ngeso. Kak trimo ya. Wong gado-gado masak jarine utang. Gak utang cuma nyadet jarine. Cak Asma Miami matur nuwun Cak, sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabayaan, kemudian CC Komang Suci nongki di pelabuhan Bajo sembari mancing dapat ikan beda. Jadi orang jangan sok burju kalau jatuh siapa yang nolong. Oke. Cici matur nuwun ya. Sutarto warga Sawu Teratap hadir. Salam sukses selalu ya Cak. Terima kasih untuk Cak Sutarto sing ana nang nggone Sawu Teratap. Matur nuwun sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pasici Radio Kota FM masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi. Mbak Ima sing ana nang kawasan Ngesong tuku parfum nang Sidoarjo. Assalamualaikum cakku cak bejo. Ditarik Mbak Ika tuku blewang ngombe serabi lungguh begagak wis digragati cak Gianto ngetekno sawah lah kok malah dirabi tonggo sebelah. Hehe. Salamnya pun dapat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Samsul sekeluarga, Cak Samsuri, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Cece ini, Kuku Heri dan semua bersah. Bejo matur nuwun. Selamat pagi aja untuk Mbak Imang Song. Semangat, semangat, semangat, semangat. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Kota FM dan Yute Surabaya nak ganteng.
0: Alhamdulillah, Mak Mujiati. Apa kabar, Mak? Sehat.
1: Okey. Ingat niki pancet.
0: Pancet, ye. Okey. Pancet ilmu apa?
1: Geng-geng ngoten iku. Setengah-setengah.
0: Setengah kamu. Lah ya penuh setengah niku magak jenenge, Mak. Nggih. Alhamdulillah, Mak Mujiati seger waras.
1: Santune. Awan-awan gak mega mendung terenggiling ngombo sisi. Teko nyawang, gak teko nundung ngiling-ngiling, so api aneh.
0: Nah, cok jeling sing elek-elek sing api-api ae.
1: Oke.
0: Nggih. Entuk salam saking Cak Gianto
1: niku. Nggih, niku kasih ponakan wingking ning kerja kula niku.
0: Alhamdulillah.
1: Yen teng Bangkingan teng Tanjung.
0: Nggih. Wonten malih, Mak.
1: Mun boten wonten.
0: Nggih.
1: Salami. Cek Gianto ayo padha waras saiki masih ado. Mas Ali.
0: Heeh.
1: Aido. Bunda. Citira, Bunda. Cicokne niku Citira. Kali Bunda sing ngene.
0: Lupa.
1: Terus Pak. Pak Selamat,
0: apa-apa,
1: Pak Bogedang, Pak Jemadi, Pak Iing, ayo Kak Rini
0: nih, lagune apa mak?
1: Lagune gelas retak mana?
0: Gelas retak.
1: Sing wong lanang. Matur nuwun
0: nggih Mak Mujiati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mak Mujiati sampun gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Parian Surabayaan.
0: Nggih.
2: Dari Bangkalan Madura.
0: Wah, dari Bangkalan Madura. Cak Jainal.
2: Kenapa?
0: Cak Jenal kah ini?
2: Pak Jenal?
0: Ya ini namanya siapa? Dengan siapa?
2: Oh itu Mbak Jenal Bangkalan Madura nah, mungkin kan, udah tahu ya.
0: Iya, ini Mbak Cak Bejo ya? Cak Bejo bener.
2: Aduh ya, selamat pagi. Harapan saya mudah-mudahan sesuai dengan julukannya Pak Bejo.
0: Amin.
2: Semuanya. Ini Bejo kesehatannya, kantongnya, dan lain sebagainya.
0: Amin. Seger waras. Mbak Jenal sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Semoga-moga sehat sak kabeh. Surabaya cerah pawanas.
2: Cerah alhamdulillah. Mudah-mudahan secerah cak bejonya.
0: Ini dapat salam dari Mas Aditya.
2: Ini gimana pariannya anu Pak Bejo, Mas Bejo?
0: Tarik langsung mawon Mbak Jenal.
2: Berapa kali kayaknya ini?
0: Boleh dua kali, boleh tiga kali.
2: Gitu.
0: Oke. Ayo.
2: Iya, Pak Bejo. Pak Bejo.
0: Apa?
2: Tuku balon.
0: Kayak kaku oke.
2: Tuku balon kali susu. Tuku susu dicampur. apa keliru rek?
0: Ya apa?
2: Yo setas seru nih parian.
0: Ini lo dari Cak Kadir Bangkalan mana ini Cak Mbak Jainal?
2: Mbak Jainal ini Bangkalan daerahnya maksudnya? Oh daerahnya ini Pangeranan, Kelurahan Pangeranan Bangkalan.
0: Kelurahan Pangeranan Bangkalan. Iya. Oke, tarik Mbak.
2: Ya wis. Berlalu sehubungan dengan Agustusan ya.
0: Lagi, boleh.
2: Tapi Jo, tali terbuka tetap terbuka. Di atas meja ada taplaknya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap jaya tuh selamanya.
0: Oke, mantap.
2: Mantap.
0: Di sana ada lomba apa aja ini Mbak Jainal?
2: Ya biasanya ya rotok rame, tapi berhubung dengan terbenturnya bulan Maulud itu sebagian dipangkas, ada sebagian lomba tapi gak serame tahun-tahun kemarin.
0: Ada penurunan ini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Siap. Jok. Lagunya apa Mbak?
2: Aku pengen lagu apa itu namanya
0: apa
2: Sanjungan
0: itu?
2: Jiwa ya kan?
0: Sanjungan Oke. Jiwa. Oke. Iya. Siap. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya untuk semuanya aja karena belum terlalu kenal banyak ya wis tak bungkus jadi satu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan semuanya tetap sehat.
0: Amin.
2: Jaya selalu. Amin. Untuk kota untuk Capico. Waras.
0: Matur nuwun Mbak Jaina.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Jainal. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi aja buat Cak Siro ya, Cak Suri. Sing datang di kawasan Simo ya, Cak Suri Warto. Cak Suri ya, apa kabar? Sehat nggih, Cak? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger waras. Terima kasih Cak Suri. Atur nuwun.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 101,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Matur nuwun ya untuk yang sudah gabungan terus di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. 561-1416-567-6923. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati hadir Bang. Matur nuwun. Pak Po Gedang. Sugeng Injing Cak Bejo, pacar Asem Simo hadir. Kono kebun nang tengah sawah dipakani godhong alpukat karo srikaya. Jari Cak Sabar arep dikirim nang pasar Kruka. Dino Rebo, dino sing penuh berkah muga diparingi sehat sedaya kangge mendengar setia sobat Kota FM Surabaya. Jalan-jalan nang Blauran ketemu Joko Sembung aduk sego campur, pare ini cuma hiburan ya gak nyambung sepurane nggih lur. Matur nuwun Pak Po, salam seger waras. Selamat panjang umur, sukses dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, amin ya rabbal alamin. Pak Begedang, Pasar Kota, Pantunan Parian Surabayaan.
1: Pasar Kota. Pasar Kota.
0: Nggih.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Langsung kok.
1: Nasi doang rejo. Cukup bumbu kare, tike mecelele, sakpejo piye kabare, opo sae-sae, opo si tetep koyo.
0: Kayak apa?
1: Koyo Cak Aji Soko.
0: Nonton bola, lah kok ono sing gak kuat, alhamdulillah kabar kulo sehat walafiat. Sampe ni apa Cak Ido?
1: Udah sekolah yo. Budak sekolah ya nggak sepeda lipat. Alhamdulillah juga aku ya sehat walafiat.
0: Aduh, sarapan
1: sehat ingin, sehat ingin nih. Kak sehat ya opo?
0: Ya opo. Wis sarapan lah.
1: Iki mangko sarapan nih ngeban ya bejo.
0: Duh, iki mencari nih sob. Ngeban berarti pengpindol an.
1: Iki maksudku pancet. Menunya pancet.
0: Pancet.
1: Ini ya jangan asem kelentang campur palu putih.
0: Enak iku.
1: Iwak pelas. Iki mah diulang lagi ya bejo.
0: Ya gak apa-apa.
1: Ya gak apa-apa tapi rada mampet.
0: Kelentek salam teko Mbak Ika iki. Ambek Mas Aditya. Mas Aditya ambek Mbak Ika.
1: Oh, Mas Aditya selamat pagi menjelang siang.
0: Oke. Ayo tarik mana?
1: Ditarik mana?
0: Lo ya apa sih?
1: Aku mau gak niat parian kok aku cuma kepengen telepon naik kangen sampai pecah.
0: Ayo.
1: Kene apa cak pecah?
0: Kayak
1: yang kayak mas HP itu lo ya keren. Kayak bukan parian tidak pecah. Na. Oke boleh. Lali.
0: Ayo.
1: Kene opo cak bejo? Sapine kok bere, anane sapi kumbere, merkane sapi cikaran. Kene opo cak bejo? Bojopean mah pengipore. Anane pore merko mari tukaran.
0: Kemaro. Kayak tak cari ni Mbak Santi ini apa? Cak Edo sampai nopo pun sarapan, pun supi mimi obati lo. Saya ikut ganti
1: kau beli obat. Aku iki mangko ngeban hari ini. Sayur asem pancet, campur kelentang, terus jiwa iyo pelas sampai tahu. Wis alhamdulillah ngeban disyukuri pola karena saya mangan wingi aku toh.
0: Liane Kak Doyan.
1: Liane Kak
0: Doyan. Teko Manado. Teko Manado oleh kopi Cak Edo. Selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Buah. Ya apa kabar Bang?
0: Kalau jari ini Cak Jainal. Aku ya gelem Cak sarapan iku Cak.
1: Asli ini nek wingi sih sawo gerik mas kabar seger. Boleh rata iku wis ketwingi boleh.
0: Ya gak apa-apa diinget maneh nak iku diinget maneh.
1: Ayo diinget-inget sampe wis kari duduke klentange.
0: Lah sing pura duduk jangane wong e kaken diinget-inget.
1: Iya. Iya mari kebakaran tak pecah.
0: Kompore. Lualah kompor kok sok kebongan iki ya apa ya.
1: Iya digoreng goreng iki ponakku iki. Mublak-mublak sampe. Regulator wis kobong ya.
0: Ah wis muga-muga kono apa-apa. Ya ya cok sampe rek. Dijogo hati-hati.
1: Eling makane aku wingi eling. Wah non. Tau ngrungokno kebakaran itu harus
0: tenang.
1: Iya. Saya sedia itu lho apa?
0: Apar.
1: Utawa kanduk utawa
0: teles sing teles iki.
1: Wis kesuwen aku ono sarung nduk cendelan tak. Saut tak cepet-cepet tak blekno kono alhamdulillah tak pecah.
0: Sampeyan blekno kompor apa sampeyan blekno nang sirahe sampeyan?
1: Kepo?
0: Sampeyan blekno nang ngone gas apa sampeyan blekno nang ngone sirah sampeyan?
1: Yen kok kenine rek kompor iku mangkor
0: rek. Heeh, blekno nang.
1: Muntel-muntel ajarene sing nang uwungan jare.
0: Tak pikir sampeyan blekno nang sirah sampeyan.
1: Nek tak blekno yo yo gak lah wong. Dalam keadaan panik campur ndruk kayak yo.
0: Lagune apa cak ide? Alhamdulillah dijogo ae supaya gak ana maneh kejadian ngono.
1: Iya balane apa bangkune sih bawang apa nyimpang.
0: Heeh. Lagu ya apa?
1: Kalian lagu Di Balik Penantian tak bejo.
0: Di Balik Penantian, oke siap.
1: Yang dari Mbak siapa? Yang dari Adela. Siapa? Adela.
0: Dari Mbak Santi apa dari Mbak Ima?
1: Iya Mbak Santi ya Mbak Santi. Mbak Santi bisa nyanyi Mbak Santi.
0: Iya ya ngawur ae.
1: Oh iya ta.
0: Wingine wong-wong nyanyi joget kabeh begitu dek nyanyi mandek lho wong-wong sik joget ae.
1: Oh iya ta.
0: Iya.
1: Jadi elok lomba deh ini.
0: Ya kak, orang gendeng.
1: Sampir, Mbak Santuy, pengen juga orang gendeng, Mbak Santuy. Ya, banyak-banyak ngawur nih. Pengen juga penyiar, pengen juga penyiar, aja gendeng-gendeng no, sampai ini, sampai kemari.
0: Sing gendeng itu sing joget, sing nyanyi, waras lah, po. Ya apa sih, kak diru ngok no, ini ya, Rana.
1: Sing nyanyi itu baru joget, sing
0: nyanyi lho sing nyanyi mandek sing joget iku terus musiknya mandek iya, iya. Terus ya oh
1: iya, bener Yohan.
0: Ya wis sampe kaya sapa
1: gue diwangi garantai
0: iya temenan kandahan
1: iya wis sing waras saya ngalah
0: sing gendeng sing ngalah
1: iya sing gendeng sing ngalah sing waras
0: iya.
1: Oke, terima kasih Pak Bedo.
0: Selamat
1: berreset.
0: Oke. Amin.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu matur nuwun sangat nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau kok masih di radio Kota FM dari di Surabaya, sobat Kota FM, ngapunten sangat gih buat jeneng setoyo yang sampun gabungan dengan jadi kulo mulai jam itu ngantes jam seto sosial. Ngapunten sangat buat menami wonten salah-salah kata. Terus nopo si boten saged gabungan. Seing kape ini gabungan binjing ya. Ketemu malam di program Pasar Kota jam 7 ngantos jam 10 siang. Apunten sangat matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun singgas gabungan.
2: Ketemu malam sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto,

0: Toh memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
1: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur jadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mekat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan bercorak menarai. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkenan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tol Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
0: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Loh.
1: Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
4: Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jam 12 sampai jam 3 sore, Rama bakal temenin dengan lagu-lagu dangdut koplo ya, Sobat Kota. So stay tuned only on Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lore.

Pika, Happy Pika, Happy Pika hari ini.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, 89,1 Radio Kota FM Dangdutnya Bojonegoro. Yang mau diputerin sama Rahma lagu-lagu dangdut kesukaannya, wajib gabungan sekarang juga di 081 75 05 8881, Facebooknya Kota FM Surabaya, Twitter sama Instagramnya jangan lupa di follow Kota FM 881 ya. Yang punya TikTok jangan lupa di follow juga Kota FM 881. Rahma kalau siapin lagu-lagu enak sobat kata, so jangan kemana-mana, tetap di Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal

0: yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

ese musik. Waduh, tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya, Rama sudah muncul siang-siang gini Sobat Kota buat mengajak Anda request lagu-lagu dangdut koplo. Mumpung Madem sudah hadir di siang hari ya Sobat Kota. Silakan bergabung, kemarin Aditya sudah on air ya Aditya. Ya kan, kalau mau request hari ini bisa di WhatsApp nya Kota FM atau fanpage Facebook Kota FM Surabaya, seperti itu nyuruh di sopo rere. Cus yang mau ikutan request by on air, diinget-inget dulu kemarin udah gabungan atau belum ya. Kalau misalkan sudah, kita kasih kesempatan sama Sobat Kota yang lainnya supaya sama-sama bisa on air di program Digoda untuk siang hari ini. 0315676923 atau 0315611416, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp 0817505881. Yang mau request lagu-lagu dangdut koplo wajib kasih tahu sama Rahma, plus kasih tahu juga mau salam-salam buat siapa, atau mau mungkin ingin menyemangati Sobat Kota yang lainnya supaya tetap semangat untuk hari ini, boleh ya. Sudah pertengahan bulan aja Sobat Kota. Mau pertengahan bulan gimana? Aman? Si dompet ya tak dengar tebel terus, yo kan. Rezeki ini ku lancar terus, yo kan. Terus sama niatnya itu juga dilancarin semuanya buat dengerin Radio Kota FM. Masih yonang luar kota yo iso ngerungokno di streaming aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Rama mau sama-sama dulu yang ada di WhatsApp. Ada Agung, selamat siang Agung, mau request lagunya Asmara dari versinya Mahesa Musik. Salamnya buat Mbak Ima, Cak Ma'ruf, Cak Zainal, Cak Jipi, ada Cak Ma'ruf, mari Cak Ma'ruf mau, Mbak Tanti, terus ada Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Heri, Cak Hari, dan semuanya aja yang lagi di Radio Kota FM ya. Pak Jono, request lagunya Sakit Giginya Maggie Z. Salamnya buat Putri, Abi, Samsul, Eli, Cak Miskan, Pak Wiyoto, Rini. Terima kasih sudah ikutan bergabung untuk hari ini. Lanjut lagi, selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. Selamat siang Mbak Rahma.
0: Selamat siang juga.
1: Merdeka Mbak Rahma, merdeka. Oh, iya.
0: Ini kalau hari ini ya kok pas banget Rahma tuh lagi pakai baju merah-merah gitu loh. Lagi di kantor ya, tuh lagi lomba soalnya hari ini.
1: Ya dari Pak Toto, mumpung Mbak Rahma belum bingung, dari Pak Toto.
0: Ya ngonai kula, ya Rahma seneng sih, kasih tahu langsung. Iya.
1: Ada apa? Jenenge pendengar kok seneng godo penyiaring.
0: Nah, iya. Aduh kayak sopo sih, kayak sopo sih. Bercanda ya.
1: Mbak Rahma sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Toto. Sampean juga kayak ini wis mangan iki yo.
1: Oh, belum.
0: Masa?
1: Ya, belum.
0: Makan pagi belum?
1: Makan pagi juga tadi cuma makan roti aja.
0: Oh nyemil iku ya berarti ya.
1: Ya ngemil, tapi ya cukup lah.
0: Oh iya, tapi seneng aku semangat rek. Kemerdekaan temenan iki rek.
1: Namanya orang tua itu makannya enggak usah makan berat-berat Mbak Rama. Saya kan udah 62.
0: Loh, gitu cek nom iku awet nom. Oh, tenom. Umur hanyalah sebuah angka. ya kan rek, iya. Lah iya, semangatnya tetap membara.
1: Kalau lagu perjuangan yang versi koplo ada nggak Mbak Rama?
0: Perjuangan yang, lagu-lagu tema perjuangan maksudnya?
1: Ya, tema perjuangan yang versi koplo ada nggak?
0: Coba Rahma carikan habis gini ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamnya ada Bang Kobar, juga Pak Dianto, Pak Dianto Rimbu, juga ada Pak Diandra Pratiwi, Bu Farha, Bu Fatona, Mas Jipi, juga ada ini yang ada di kawasan Sambiker, Mas Hari, dan semuanya pendengar Kota Tanpa Terkecuali. Ketemu Mbak Rama.
0: Ini lagi dicariin, sebentar sabar ya. Oke, okay. Udah gitu aja nanti Rahma putarkan ya.
1: Kalau nggak ada, wis putarkan ini aja, Mbak Rahma. Kalau nggak ada putarkan Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada itu, saya pernah dengar itu.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Ya, kalau popnya itu versinya Rati Purwasi, tapi kalau koplonya saya nggak tahu. Pernah diputar di kota kok.
0: Sinta Arsinta ya?
1: Iya.
0: Mau itu aja?
1: Ya, mau itu aja.
0: Oh yaudah, oke. Terima kasih Pak Toto.
1: Ya, selalu sehat, Mbak Rahma. Banyak rezeki, tetap semangat. Andamin dengan Allah Subhanallah.
0: Amin, amin, amin. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Glodak.
0: Terima kasih Pak Toto sudah ikutan bergabung di program Di Goda hari ini. Ya, mbak tak cek, rek. Sabar, ya. Gak sabar ya. Selamat siang di Goda. Tar, se. Ini selamat siang di Goda.
2: Cak Heru. Dikoyang. Asik loh, Rek.
0: Selamat siang, apa kabar?
2: Assalamualaikum Mbak Tari, Mbak Rahma.
0: Kok iso lo Mbak Tari lo? Ulangi.
2: Mbak Rahma.
0: Iya, ulangi.
2: Digoda.
0: Ingin nang di to sampean.
2: Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus. Suaranya lo putus-putus.
2: Iya kayak iya padha karo awake dhewe Mbak Rahma.
0: Apa?
2: Kadang ya putus ya kadang ya nyambung.
0: Ya ampun, lu disambung terus lah. Niate gawe ngrungokno Kota FM ya.
2: Nggih.
0: Woi.
2: Gimana kabarnya Mbak Rahma?
0: Alhamdulillah sehat. Sampai nih apa kabarnya? Sehat ta?
2: Alhamdulillah, mari watuk pilek iki gregesi.
0: Oh iya ta. Wala. Di sana gimana cuacanya? Lagi panas apa gimana tuh?
2: Was, panas kentang-kentang.
0: Kentang-kentang.
2: Nggih.
0: Wala, saya coba sih. Kasih tahu sih sama sobat kota gimana cuaca di sana Cak Heru. Gimana cuaca di sana Cak Heru? Rekan saya Heru.
2: Wah.
0: Dari Kedamaian.
2: Mengabarkan dari Kota Kedamaian.
0: Ya pinter.
2: Puas, panas, ngentang-ngentang.
0: Udah itu aja. Lalu lintas?
2: Lalu lintas, wis aman, campur bleduk, mabul-mabul.
0: Lho campur-campur taiku lalu lintas e.
2: Wis lalu lintas e dalane macet. Embonge mbringkang di dandani.
0: sabar. Terus, ada yang mau disampaikan lagi rekan saya Heru?
2: Sudah sekian.
0: Sekian lo kari request. Lo iku maksudte. Apa lagu e?
2: Lagune sing terbaru Mbak Rahma.
0: Sing terbaru.
2: Peluklah aku.
0: Alah.
2: Dari Peluklah Aku dari Rena KDI.
0: Peluklah Aku dari Rena KDI. Boleh salamnya buat siapa?
2: Sing barusan turun tadi sinten Mbak?
0: Iki wis suwe lho lagune padahal Rena KDI Peluklah Aku iku.
2: Tapi enak manu Mbak Rahma.
0: Arene terbaru kok lagune khusus iku suwe to angel. Ya wis gak apa-apa. Tak puterno ya diinteni ya. Ajak keturan ya.
2: Nggih. Sing mantun mudun iku sinten?
0: Lho, sing turun tadi ada Pak Toto.
2: Oh, Pak Toto sugeng siang.
0: Ya.
2: Yeah. Salam kenal. Wis salami bres kabeh kanggo penkota tanpa terkecuali. Buat Mbak Karinya,
0: Rahma.
2: Mbak Rahmanya jangan lupa makan siang
0: yeah. Ben
2: rakuru.
0: Lho, mek dielingno to.
2: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tunggu lagune Mbak Rahma.
0: Iya, yuk keturun lo ya. Terima kasih Cak Heru. Kalau gitu Rama puterin lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Sinta Arsinta. Sobat kata jangan kemana-mana, tetap di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kenangan Terindah. Ini sebenarnya adalah lagu pop Sobat Kota yang dipopulerkan oleh Samson sih ya untuk aslinya, tapi di cover sama Cantika Davinca menjadi lagu koplo. Semoga bisa menjadi kenangan indah untuk Sobat Kota ya. Radio Kota FM menghadirkan lagu-lagu yang enak, terus juga Sobat Kota bisa request lagu kesukaannya. Kalau ngomongin tentang kemerdekaan ya, kalau tadi sempat ada yang request lagu kemerdekaan versi koplo, Sobat Kota kita untuk lagu-lagu yang bertema kemerdekaan kita lebih ke versi aslinya Sobat Kota ya. Jadi ngapunten, jadi tidak ada yang versi koplo seperti itu. Jadi kita lebih mementingkan untuk versi aslinya untuk lagu-lagu yang bertemakan kemerdekaan. Masih ada kesempatan untuk ya Sobat Kota yang mau ikutan request lagu-lagu dangdut koplonya. Jadi silakan merapat di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Ngomongin tentang kemerdekaan, pasti juga sudah banyak sekali di kawasannya Sobat Kota yang sudah mengadakan lomba gitu kan. Lomba apa sih yang paling Sobat Kota tunggu-tunggu, atau bahkan kemarin Sobat Kota udah ikut lomba, kira-kira lomba apa? Bisa kasih tahu sama Rahma plus request lagu-lagu dangdut koplonya. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok jauh sekali sih suaranya Cia ini, Tah ini?
1: Iya, saya. Headset
0: deh. Oh, pakai headset toh.
1: Iya.
0: Wanesan.
1: Jauh jadi suaranya.
0: Oh, aku kangen ya apa ini, jauh-jauh ini ya.
1: Oh, iya.
0: Lelangnya ini lah enak. Iya, kan.
1: Iya, pakai headset itu loh. Sebelah itu loh, kangen headset.
0: Sebelah, sabar. Pengen suaranya kayak enak di rumah, mana lah sebelah, ya Allah sebelah lagi.
1: Angkat nang rumah nang suaranya pengen lewat hangset, aku mau sih.
0: Oh, rumah nang berdua ngono ta?
1: Iya.
0: Iya lagi. Iya, sehat ya C.
1: Alhamdulillah. Pengen ya apa sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat. C Aini, kalau ngomongin tentang kemerdekaan, lomba apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Atau C Aini udah ikut lomba belum tahun ini?
1: Aku biasanya C nek sekolah biyen senengane bendera.
0: Oh, yang
1: masuk no botol. Apa pensil lewat botol.
0: Pernah menang enggak?
1: Dulu juara 3 oleh buku.
0: Cakep. Ya ampun.
1: Sile 2.
0: Iya.
1: Di karaoke juara 3 juga.
0: Oh, juara 3.
1: Dapat iku baju.
0: Alhamdulillah. Yo jok lali melok karaoke nak dangdutan rek lek ngono ya juara.
1: Oke, selalu ikut. Ayo
0: ngono. Selalu ikut tidak pernah never ta.
1: Selalu mantau cuma kak Uman itu
0: dilihat. Oh iya, berarti belum beruntung ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Cik Ani mau request lagu apa?
1: Tahu cik saiki sih deh. Aku melai karaoke deh.
0: Oh iya tak, lagu apa?
1: Yo kok sing iso apa ngono lho, C.
0: Ngono ta.
1: Tiap tahun dulu.
0: Oh alah. Oke deh, kalau sekarang requestnya apa?
1: Aku sing kemarin niku nyanyi Krimis Malahan Melanda Hati juara telu.
0: Oh, lagi request sih Santa Krimis Melanda Hati ke?
1: Hah?
0: Requestnya apa hari ini?
1: Ya wes iku enek ngono.
0: Kok puas ra ngono sih? Temenan ta?
1: Ya apa?
0: Lah ya apa lo?
1: Lagu sing enak sing sedu-sedu ya apa lo?
0: Kalau misalkan Gerimis Melanda Hati boleh sih, tapi cok nangis ya.
1: Apa?
0: Cok nangis ya. Ya kok nangis sampe ngerombek ngerungokno lagune.
1: Senengane koyo ane.
0: Senengane ta, iku ae ta.
1: Ya wis iku ae. Oh,
0: ya, ditungguin lagunya ya.
1: Ini angin niku ya enak.
0: Sebening lo sing endi terusan?
1: Angin enak ngono.
0: Apa?
1: Angin.
0: Angin. Angin ini siapa? Anginnya Lesti?
1: Iya, Lesti.
0: Angin yang versi koplo, coba ya. Oh, angin. Oh, ada. Oke, buat siapa?
1: Boneka ono yo ikan dalam kolam. Wajan.
0: Oh, wajan mbok goreng lah Ance. Angin ya. Angin niat Asia ya.
1: Ya wes sembarang pokoknya.
0: Pokoknya angin. Ya Allah, sumuk ta iki.
1: Enggak ngono angine wes lho
0: iki. Masuk angin lho jarene ning tari suwe-suwe.
1: Masuk angin. Lah ya aku membengi lho jange on end yang Mbak Tari.
0: Jangan on end Mbak Tari.
1: Setengah. Rolas ketangi cek.
2: Paling ya kewareken.
0: Jam rolas ketangi ku lho.
2: Iya kewareken wonge.
1: Belane mari nonton anu kilo bioskop dok.
0: Mari ko, mari kencan arek wes salam-salam.
1: Wes salam iki kabeh ae.
0: Iya semuanya ya.
1: Okay. Sehat selalu. Yes. Kanggo pengen sampe Mbak Tari sehat selalu, jaga kesehatan. Tak dongakno rezeki ini lancar.
0: Amin.
1: Muka-muka punya masa depan yang cerah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aini yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini, sahabat kata ada lagi. Siapa lagi? Ayo. Kasih tahu sama Rahma. Lomba apa sih yang ditunggu-tunggu ketika menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus, sahabat kota? Rahma, sama lagi buat yang ada di WhatsApp dan fanpage Facebook Kota FM Surabaya ya. Belum disapa ya. Iya, ini ada Pak Jono Tamrin tadi requestnya sakit gigi ya, sudah tadi ini tak bacain. Ami Wibowo request lagunya Bunga Dahlia. Salamnya sama ya sama Pak Jono ya. Rini Setiawati mau dengerin lagunya Dua Kursi, ada Dewi Sabla. Waalaikumsalam dari Margo Mulyo. Request lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Salamnya buat semua pendengar Kota FM Aji, sehat selalu. Ahmad, siapa nih? Ahmad, sebentar ya. Ahmad Samsuri request lagunya coba nanti Rahman cek dulu. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Gianto, terus ada Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi Syalala, Putri Udayanti, Pak Jono Tamrin, dan Samsul Hadi juga. Bu Lili Margo Mulia, Bu Lili di Sentong Margo Mulia mau request lagunya Perceraian Lara. Salamnya buat semua pendengar teman-teman yang ada di Sentong Margo Mulyo dan seluruh fans Kota FM aja semuanya. Salam kompakan persahabatan. Aditya. Wow, request iki. Kemarin udah on air Kak. Iya, kemarin udah on air. Jadi sekarang WhatsApp aja apa nih? Lah modele. Nang on air gawan nih soin. Wow, mantap digod. Ini lah, lihat ente, benar kan? Wah, coba Ning Tarif aja.
2: Wow, mantap, digoda, digoyang asyik lho, Rek. 88,1 Kota FM Surabaya bersama Mbak Rahma Gotik, cantik, ayu, mempesona, sayang.
0: Yang modelnya apa, Ditya? Ditya enggak. Honor kawan nih. Request lagunya Waluk Lagu Salamnya buat Bruce aja tanpa terkecuali. Terima kasih ya sobat kota. Lagu-lagu dangdut koplo siap untuk menemani Anda untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya. Ini dia Angin Tasya Rosmala.

0: ya kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mekat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak lain. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkenan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: digoda, digoyang dangdut, asik lore.
1: 88,1 Radio FM Dangdut IE Surabaya. Wes kapene jam telu loh sobat kota, gak kerasa yo. Jadi wayahe Rahma kudu pamit. Jadi terima kasih buat semua yang sudah stay tune dan gabungan. Rahma Imaniar pamit, bye bye.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, nang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sobat Eto, selamat sore. Tunggu pahlawan ya, sudah hadir dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Jadi silahkan yang mau ikutan vote lagu-lagu jagoan Anda untuk lagu dangdut baru, gabungan sekarang juga bareng Rahma Imaniar. TV 1.

Ada nggak yang awalnya itu Anda nggak suka musik dangdut ya, tapi lama-lama kok di mana-mana muterinnya lagu-lagu dangdut? Kak, kalau di TV ya kan bahasannya artis dangdut lagi, artis dangdut lagi. Akhirnya lama-lama pada demen kan sama lagu-lagu dangdut tuh ya. Kayak The Virgin awalnya itu dia bernyanyi lebih ke pop rock Sobat Kota. Ternyata dia di bulan Mei 2026, duo cantik yang satu ini ya Sobat Kota, The Virgin, ini merilis lagu Gila Dangdut di bawah naungan label Naga Suara dan sudah memutarkan di TP nomor 1. Tuh, mana sih lagu-lagu dangdut yang mana sih yang Sobat Kota tuh sampai tergila-gila atau sampai suka? Kasih tahu sama Rama, ketik TP spasi nomor lagunya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang saat ini Rama kasih lagu-lagu yang gak kalah keren. Ada lagunya Wika Salim. Ini adalah salah satu lagu dangdut etnik, tapi ada sentuhan orkestranya juga. Keren Sobat Kota, enak banget ya kan. Jadi lebih menawan seperti program Tugu Pahlawan ini yang sudah hadir dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti. Kalau suka jangan lupa didukung di TP 7.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Di Facebook, Ocha Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Kura-kura dalam perahu dari Lesti, Sobat Kota. Enak kan lagunya, ada di TV nomor 17. Kalau suka silahkan didukung sekarang juga melalui WhatsApp, terus juga terus melalui WhatsApp-nya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram-nya Kota FM 881. Rama mau sapa-sapa dulu buat Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini. Ada Mariana yang suka sama TP5, Inako dukung lagunya TP nomor 3917. Yang lainnya boleh kasih tau sama Rama. Pak Matnai, TP nomor 16 untuk hari ini. Laut Kidul dari Dani Channel sudah ready featuring Hendra Kumbara. Sobat Kota siap untuk didukung di TP14.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Ngupah Pahlawan 17 lagu paling menawan Sobat Kota yang menyajikan lagu-lagu dangdut yang baru-baru sampai nanti jam 7 malam. Kalau barusan udah ada lagunya Cici Faramida yang sudah memanjakan telinga Anda dengan singlenya Jangan Tunggu Lama-Lama. Benar kalau kata Cici Faramida, jangan tunggu lama-lama untuk vote lagunya di TP nomor 5 untuk hari ini. Bisa didukung ngetik TP spasi 5. Tumiam Virgo, selamat sore Tumiam dari Wonogiri Medan. Wonogiri Medan ya. TP nomor 6 untuk lagu jagoannya hari ini. Thank you buat Abah Wesel Sampelangan. Waalaikumsalam. Lancar rezekinya juga Abah ya. TP nomor 4 untuk lagu pilihannya. Genut, waalaikumsalam. Selamat sore juga. TP nomor 4 juga Ainul. TP 14, terima kasih buat Jel Farja, TP 3 Dumayanti, dukung lagunya TP 4 Hartono dari Jakarta Utara, vote TP 1 Mbak Reni, TP nomor 5 dan 9, terima kasih buat Yeni Kartika dari Medan, TP nomor 5 dan 9 juga, Bunda Fitri TP nomor 5 dan 9 ini kayaknya sama-sama ya With Harmoko, TP nomor 5 TP nomor 5 ada lagi siapa sih? TP nomor 5 ini Cici Faramida barusan diputerin sama Rama ya. Semoga suka dan mendengarkan pastinya. Masih ada lagu-lagu yang enak lainnya Sobat Kota, seperti ini juga salah satu lagu hip dut dari Avan. Wah, kalau ngomongin tentang Avan tuh ya, kebanyakan dia tuh suka lagu-lagu merilis lagu-lagunya yang hip dut, yang kekinian, emang sesuai dengan karakternya dia, karakter suaranya dan usianya juga. Hari ini ada di TP nomor 3. Kalau kemarin Sobat Kota sudah vote lagunya Oi, dan sudah beberapa kali juga lagunya tuh sudah meraih peringkat nomor 1 di chart dangdut hits Kota FM. Yang satu ini lagu barunya juga wajib didukung Sobat Kota. Judulnya Jangan Ungkit-Ungkit yang rilis bulan Agustus 2026. Silahkan didukung di

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: PP 9.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Kami Dangdut Happy Asmara Sawat Kota. Ini versinya Goyang Happy Kah ya. Jadi ada koplonya, terus juga makin seru. Kalau Sobat Kota udah nonton video klipnya, iya, Happy Asmara berkolaborasi bersama dengan Pikachu atau Pokemon di MV-nya yang dirilis bulan Mei 2026 di bawah naungan label Musik Proaktif. Tema 9 nih ya. Enak kayaknya tuh kalau malam-malam gini ya, Sobat Kota. Sore apa malam sih? Sore menjelang malam, dengerin Kota FM sambil ngopi, sambil juga santai ya kan. Atau bahkan Sobat Kota yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas. Pokoknya jangan sampai ngelamun kalau di jalan, Sobat Kota ya. Kalau misalkan lagi ngantuk karena kerjaan banyak hari ini, Rama saranin jangan dipaksain buat nyetir dulu. Bisa istirahat dulu supaya mata dan juga badan lebih fresh lagi, atau bahkan bisa minum kopi ya. Pokoknya intinya jangan nyetir ketika Sobat Kota ngantuk, itu bahaya Sobat Kota. Tapi buat yang masih melek ya kan, aduh Cik sore mbak ya gak ngantuk lah, ayo Rahma ajakin untuk pilih-pilih lagu karena masih ada kesempatan sekitar kurang lebih setengah jam Sobat Kota vote lagu-lagu yang sudah Rahma share di sosial medianya Kota FM. Jangan lupa follow dan kepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, terus juga ada X Kota FM 881. Yang suka Instagram bisa kepoin melalui instastorynya Kota FM 881. Ayo bisikin Rahma-Rahma, nomor berapa sih Sobat Kota untuk lagu dangdut baru yang sudah diincar hari ini? Rahma mau sapa-sapa dulu. Untuk yang belum tersapa nih, ada Nur Kolis dari Mojokerto memilih lagu TP nomor 15. Ada Bobo, Bobo suka sama TP nomor 5. Siap, udah dicatat untuk dukungannya ya. Siapa lagi? Ini udah. Oh, Instagram. Instagram ada siapa aja yang sudah menuliskan lagu jagoannya? Untuk hari ini ada Rahma Aisyah, katanya yang suka sama lagunya April. April berarti ada di tema nomor 2, menyala. Semoga juga kamu makin menyala ya. Aneta, dukung lagunya Avan. Avan, jangan ungkit-ungkit tema nomor 3 berarti ya. Hana, Buta Karena Cinta. Maimunah, dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Lanjut lagi, ada Kak Daniel. Terus ada Dani, Kak Santi, terima kasih Tian, Merah Delima, It's Me, Rizky, ada Rara, Rahmat Viking, Hermawan, Kaula, Hasur, thank you so much. Nanti Rahma bakal rekap untuk vote yang masuk hari ini. Buat yang belum ikutan vote, jangan sampai ketinggalan untuk pilih-pilih lagu. Nanti di jam 7 kurang 5 ya, kurang lebih Sobat Kota, Rahma close untuk dukungannya. Jadi mumpung masih dibuka kesempatan nih untuk vote lagu-lagunya atau pilih-pilih lagu, silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kalau tadi sudah lagu koplo yang sudah Rahma hadirkan untuk adik bisa bikin semangat, ini agak-agak slow dikit ini kalau lagunya Gilga Sahid. Judulnya dari si Gusti. Ini juga salah satu lagu yang Rahma juga rekomendasikan untuk di request di program-program yang lainnya supaya requestnya nggak itu aja. Bisa di requestnya di mana aja, di program Di Goda, di program Cak Ning, terus juga di program Pasar Kota. Ini lagunya juga bisa di request Sobat Kota ya. Ini dia Gilga Sahid dengan Ginari Segusti yang hari ini silahkan didukung di

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.
0: PP 17.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Erik Susan, Sahabat Kota, yang terbaru Lilo, lagu pop etnik ya, lebih ke slow gitu. Sahabat Kota, sudah Rahma putarkan di tempat nomor 11. Kalau mau dengerin lagi bisa di Cakning atau Pasar Kota. Ya, Rahma sudah mengumpulkan vote yang masuk di program Tugu Pahlawan tanggal 12 Agustus 2026. Yang meraih dukungan paling banyak untuk hari ini adalah

0: Selamat untuk lagu yang ada di tema nomor 5. Jangan tunggu lama-lama, ini menjadi single yang mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus Rama pamit, jangan kemana-mana, sebentar lagi bakal ada Babang Irsyad yang akan menemani Anda di program Dendang Surabaya. Kalau gitu Rama pamit dulu, sampai ketemu lagi. Bye.
1: TP 5.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Apa kabar malam hari ini Sobat Kota? Hari Rabu 12 Agustus 2026. Semoga Sobat Kota semuanya baik, sehat, berbahagia bersama keluarga. Bareng Resyad malam hari ini di Dendang Surabaya dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam. 2 jam ya, kita akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Yang mau gabung seperti biasa, dua jalur telepon reguler 5611416, 5676923, dan juga monggo yang mau bergabung via WhatsApp 0817505881. Dua jam kebersamaan kita Sobat Kota, semoga bisa menambah hangat ruang dengar Sobat Kota. Barangnya Resyad Gavama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Di 88,1 Radio Kota FM Dadutnya Surabaya. Ya, saya bari mah gini ya Sobat Kota, bekerja, beraktivitas, menunaikan apa yang menjadi kewajiban untuk orang-orang yang memang kita sayang Sobat Kota. Aktivitas begitu padat dan kadang merasa capek gitu ya, terus badan cepat lelah, ngantuk, apalagi habis makan ngantuk gitu. Ya, seperti manusia pada umumnya lah Sobat Kota, yang penting bersemangat terus tanpa mengeluh gitu ya. Boleh sebenarnya mengeluh dalam kehidupan itu sesuatu yang wajar, tapi secukupnya aja, jangan terlalu dalam keluhan-keluhan itu gitu. Ya mengeluh mah wajar sesekali, tapi jangan terus ngeluh kehidupannya, ntar gak beres-beres nih masalahnya ya. Terus semangat Sobat Kota di malam hari sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Selamat malam. Halo.
3: Surabaya, syahdu banget.
2: Syahdu banget.
3: Yang ada di Menganti, Mas.
2: Yang ada di Menganti, Mbak Yati, Aprilnya.
3: Nggih. Iya kan? Sekarang Agustus.
2: Iya nih. Ganti jeneng ta, Yati Agustia.
3: Ya, Yanti Agustin ya, Yati Agustin. Ya enggak lah, lahirnya ya. Bulan April ya.
2: Oh, gitu
3: April,
2: ya.
3: Iya, lahir di bulan April.
2: Oh, ya, sehat hari ini.
3: Alhamdulillah, ini lagi flu dan ini.
2: Babil, batuk pilek.
3: Iya, enggak. Okay.
2: Oh, kayak anak-anak.
3: Mungkin, Mas. Tahu, mungkin gak awannya ini mungkin ya.
2: Siap, lagunya apa ini?
3: Lagunya ini, Mas. Kalau ada Mega Mustika yang Kau Asing di Mataku ada, Mas.
2: Kau Asing. Salam-salam buat siapa nih?
3: Iya, salamnya buat Mas Wahid di Penjaringan ya.
2: Mm-mm.
3: Terus untuk Mas Edo, Mas Hafid, terus untuk Tak Soli Kendrosor, Mas Ali, terus untuk Pak Toto, juga untuk ini Mas Arjun Lee sama Pak Sugeng, juga untuk Pak Jono Tamrin ya, juga untuk Bunda Sutira, Bunda Patona, Bunda Parha, terus Mbak Dianda Triwi juga, terus untuk Mbak Ima, kedua-duanya ya, terus untuk Cece, siapa?
2: Siapa? Aini.
3: Iya, Cece Aini, juga untuk semuanya aja ya.
2: Oke, deh, siap.
3: Tanpa FM, tanpa terkecuali, salam sehat selalu, Marisa. Oh iya, ini untuk Mbak Ella, Mbak, masih salam kenal suaranya loh. Kok apa ini bikin penasaran.

0: Lia Lestari selamat malam, ada Juliana juga selamat malam, ada Mbak Sumia dari Blitar dan Mbak Riki. Selamat malam, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Kemudian ada Fridin Smile, selamat malam juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Jiswan, selamat malam. Kemudian juga ada Cak Azam, ada Mas Ireng, Pai Malu Majang juga bergabung, ada Muhammad Wahid. Kemudian juga ada Mas J, Aina di Lumajang, selamat malam. Terus Mas Lukman Agung Prasetyo juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Yang mau nyusul dua jalur saya buka. Telepon reguler 561-1416, 567-6923 dan WhatsApp 081-750-58881. Cak Abdul Rakim, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Ada Putri Widayanti, selamat malam. Dari kawasan Tretes Pasuruan, mau ditekan sedikit dari Cucu Cahyati Mas Irsyad. Ya, salamnya buat Bunda Lili di Margomulyo, buat Bu Rara di Manuan, Mbak Iman di Ngesong, Mas Wahid yang ada di Penjaringan, ada Pak Jono Tamrin, dan Aba Toyibi yang ada di Surabaya ya. Ada Cak Sugianto Rimbo juga bergabung. Terima kasih dikasih salam sama Mbak Putri Budayanti ini loh. Oke, Cak Agung WB di Kalisantri selamat malam. Syahdu banget, mau sanjungan jiwa dari Bayu, Arizona. Buat Mbak Ima, kemudian Pak Toto, ada Pak Anto, ada Cak Ma'ruf, ada Cak Zainal, Cak Jipi, Cak Ma'ruf, ada Mbak Tanti, Mbak Putri Shalala, ada Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, kemudian Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Heri, Cak Hari, Cak Syur, Cece Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Mbak Umi Latifah juga selamat malam, Cak Meskan juga selamat malam. Oh, Cak Abi, Cak Aba Toyibi di Tanjung Sari, Asam Rawa, Surabaya. Oke, terima kasih. Ada Cak Samsul Hadi juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Dari kawasan Tretes Perigian Wisata Keluarga, Kabupaten Pasuruan. Mau Gembala Cinta dari Asraf. Salamnya buat yang cantik-cantik, Mama Gemes, Anak Aimana, Bu Ani Bohai, terus juga Mbak Wahyu Jivana, sama Bu Eli Agustinche. Buat dulur-dulur, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Sugeng Bakso, Koko Zainal di Kalimas, dan Mang Ujang. Spesial terima kasih buat Mas Irsyad juga Vemes. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Cak Samsul dan keluarga. Masih bareng di Dendang Surabaya, Sobat Kota. Satu lagi boleh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, saguru, buang.
0: Assalamualaikum.
1: Masih sehat. Hari ini saya aman, Cak.
0: Kayaknya kok hari ini aman, kemarin kan sama saya ya. Aman.
1: Oh iya, alhamdulillah berarti. Gua bunga mau orang.
0: Sadar diri. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terus sekarang lagi masuk itu ya. Itu loh. Berita radio itu loh.
0: Apa? Gimana?
1: Berita radio itu apa ya? Apa namanya itu ya?
0: Apa sih
1: mas? Spektrum.
0: Oh, Spektrum.
1: Iya.
0: Spektrum kan ada setiap hari.
1: Iya, rajin sekarang Mas Irsyad. Kan enggak selalu kan kadang penyiar warung AB sih kadang gitu kan ketika.
0: Oh. Gitu. Oh, klik.
1: Tapi Mas Irsyad sering ini tuh.
0: Siap. Terima kasih Mas Ali. Lagunya apa ini?
1: Jagalah mulutmu.
0: Jagalah mulutmu. Jagalah ketikanmu ya.
1: Iya, pokoknya.
0: Oke. Okay. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Alikin, Mbak Perlia, Om Ilatifa yang ditangkal semuanya, Pak Jainal, Pak Jainal, Pak itu, Pak Dukeng, Pak Rosi, Pak Kasian, Pak Ujian, Pak Rio, Haji Jami Kerap, Warga, Bunda Titi, Mbak Jandra Tiwi, Mama Inda, Bunda Ujiati, Bunda Wulan, Cak Boneng, dan semuanya lah.
0: Kalau
1: lupa soalnya. Buat Mas Irsyad. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mas Irsyad sehat walafiat dan barokah limpah segala berkah ke Madinah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

Dipopulerkan oleh Mega Mustika, Sobat Kota bercerita tentang rasa sedih, kecewa, dan bingung saat menghadapi perubahan sikap orang tersayang yang kini terasa jauh dan tidak peduli lagi. Sobat Kota, kau asing di mataku.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Populerkan sama Tommy Jepisa, Sobat Kota, luapan rasa sakit hati dan protes seorang suami yang direndahkan istrinya karena masalah ekonomi, Sobat Kota. Lagu ini menggambarkan konflik rumah tangga akibat himpitan kemiskinan dan ketidaksabaran pasangan dalam menghadapi kesulitan.

0: Memang banyak lagu Sobat Kota berawal dari sebuah realitas atau pengalaman hidup gitu ya. Lagu ini ada sebuah pesan utama yang mengatakan bahwa ya memang ada sebuah protes gitu Sobat Kota, kemudian atas ucapan kasar gitu. Suaminya merasa gak terima dan terluka saat sang istri bicara sembarangan dan menyesali masa lalu mereka gitu. Jagalah mulutmu. Selamat malam Dedeng Surabaya. Halo. Selamat malam Dedeng Surabaya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dedeng Surabaya syahdu banget.
1: Oh, syahdu banget gitu ya. Oke.
0: Salam kenal.
1: Salam dari Iwan Jaya
0: Boyo. Oh, Mas Iwan Jaya Boyo dekat sini ya?
1: Ah, benar.
0: Dekatnya Bin Bin.
1: Bon Bin.
0: Bon Bin. Indonesia Bin Bin. Oh, iya. Apa kabar ini Mas Iwan? Apa kabar?
1: Gimana?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, dulu zamannya Mbak Ica tuh. Di situ. Jadi udah lama banget nggak gabung di Kota FM.
0: Boleh lo main-main ke Kota FM, masih sama kok studionya, nggak pindah kita. Oke. Masih hafal kan ya di Citandu ya?
1: Oh masih, insyaallah.
0: Siap-siap. Mau lagu apa ini, Cak Iwan?
1: Tadi itu apa, Sembilan Purnama ya?
0: Sembilan Purnama, oke. Siap dicek dulu. Okay. Sama siapa? Salamnya buat siapa?
1: Oh, salam buat semuanya deh, salam kenal. Soalnya kan saya stok lama, tapi ini kan pasti orang baru-baru kan gitu.
0: Pendengar baru gitu. Stok lama. Siap.
1: Gitu. Oke, Kota FM semoga jaya selalu deh.
0: Amin.
1: Oke, ya udah gitu aja.
0: Yo, thank you Cak Iwan dari Joyoboyo. Pendengar baru tapi stok lama. Terima kasih loh kembali menyatu di 88,1. Dendang Surabaya, selamat malam sampai keputus ini. Bisa dicoba lagi Sobat Kota 561-1416-567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Jadu banget. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Dari mana nih, salam kenal ya?
2: Ya, salam kenal balik. Dari Fon Kertosono, Nembrung.
0: Oh, dari Kertosono.
2: Iya, Nembrung.
0: Nganyo. Oh,
2: iya. Kebaran dikit nganyo.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Gimana ini Kota FM dipantau dari Kertosono malam hari ini?
2: Kebetulan kita pakai streaming.
0: Oh, aman, lancar. Wih, streaming lama. Jangan lupa kotafmsurabaya.id ya.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak loh.
2: Aku cari di Google gitu aja.
0: Mas. Oh, boleh.
2: Klik keluar.
0: Bener-bener Kota FM Surabaya.
2: Tinggal nombol gitu aja.
0: Aduh, cerdas sekali pendengar dari Kertosono ini. Ya Allah, iya, terima kasih banyak loh. Tak bonusin lagu, wes.
2: Iya, lagunya... Air mata apa? Perpisahan lah ya.
0: Air mata perpisahan lah, posisi yang sedih-sedih gitu ya, wes.
2: Kalau air mata darah itu terlalu
0: sedih, ya. Terlalu alay, enggak alay sih, terlalu alay. Ya opo ngono ya.
2: Ya opo. Cari arek untuk ngunut. Ojo ngono ta. Aku gak ngono tapi ngene
0: lah iya. Wis monggo salam buat siapa?
2: Ya salamnya siapa tadi yang bosan turun Mas?
0: Ada Cak Iwan dari Joyoboyo, pendengar lama Kota FM malam hari ini gabung lagi.
2: Iya, salam perdana Mas. Mas Iwan ya?
0: Iya, Mas Iwan.
2: Mas Iwan ya perdana kontak. Iya, di sini secara alfa tinggu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Gitu ya wis. Kita ada Pak Bu Pisang, Pak Bu Gedang, Pak Sugeng, Pak Sugeng dan Pak Asar. Podo aja Mas ya. Cari Pak Sugeng terus noyo terus no. Lo aku ke jerakan Pak Sugeng kata gue. Nggih Pak Sugeng ngapunten. Keguyonan mawon Pak Sugeng. Kayak promo niki promo niki.
0: Lah iya bener dong.
2: Mampir ngene dan pasar kono. Baksonya Pak Sugeng yang diomong no wong iko kerungu
0: mampir toh ada ya kecut ya beli
2: yo orang kaya mampir iki yo ngono njaluk apa bengok-bengok iki. Ya dikeplek. Ya wis salame
0: bro.
2: Baik, ngebros ae. Ya salam sehat Mas ya untuk semuanya. Duh, Mas, ya satu untuk tugas. Tak tunggu lagunya Mas sampai.
0: Baik.
2: Matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Satrio Basuki, Dendang Surabaya. Selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Selamat malam.
3: Punya kabar pamirsa.
0: Alhamdulillah Rishad, sehat baik. Dari mana ini ya?
3: Ya dari Bangkalan.
0: Dari Cak Rokim.
3: Iya.
0: Apa kabar Cak?
3: Iya lagi baik.
0: Alhamdulillah lagi baik. Setiap hari semoga baik dong.
3: Iya mudah-mudahan
0: baik. Mau lagu apa ini?
3: Teman biasa.
0: Siap. Salam buat siapa?
3: Ya, salamnya buat yang baru turun itu siapa?
0: Tadi ada Cak Satrio Baja Hitam.
3: Oh, ada Cak Satrio Baja Hitam. Mm-hmm. Ya, salam kenal ya. Terus ada Pak April, ada Galing Gloso. Terus ada Pak Sugeng, Pak Toto. Terus Mila Tifa. Iya. Taruji.
0: Oke. Okay.
3: Pak Samsul Hadi. Bang Hafid, Cak Rindu, Cak Mul, Cak Limbron, Bunda Latifah,
0: Yang
3: semuanya salam kompakan aja.
0: Oke.
3: Okay. Udah gitu aja ya, Mas. Mm-mm.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Malam.
0: Ini Cak Hafid.
4: Ya betul.
0: Alhamdulillah betul. Sehat ya Cak ya.
4: Alhamdulillah. Ganti Barani ya.
0: Nah, iya benar. Dari kemarin
4: Barani ya lagi istirahat atau gimana?
0: Lagi jalan-jalan.
4: Oh iya.
0: Sakit itu. Mau lagu apa ini? Lagunya apa?
4: Lagunya itu Meleleh Bahagia udah keluar.
0: Meleleh Bahagia, siap. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang buat satu dulu siapa?
0: Ada Cak Rokim.
4: Oh, di mana itu? Bangkalan.
0: Bangkalan juga.
4: Oh, Cak Rokim ya juga.
0: Mm-mm.
4: Ada Pak Melia. Juga ada siapa? Billy Arjo.
0: Oke. Okay.
4: Selamat Samsuri juga.
0: Oke.
4: Okay. Bunda Fatona, Bunda Farah. Bunda Tiara. Bunda Hamidah, Mila Tifa. Ini dulu semuanya tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Baik, siap-siap.
4: Masih sehat-sehat selalu.
0: Amin. Saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh ya. Dendang Surabaya.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang
5: Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar Cak Zulfan?
5: Alhamdulillah Cak Irsyad, kabarnya baik, sehat selalu.
0: Siap. Gimana Tuban malam hari ini?
5: Sehat, ya?
0: Oh, sehat baik alhamdulillah. Tuban gimana malam hari ini?
5: Tuban, aduh, kalau kelemahan bukan lagi dingin banget sampai dini hari, Mas. Sampai pagi bahkan.
0: Dingin banget berarti.
5: Iya ya.
0: Lagunya apa?
5: Aku pengen lagunya dari Munirkan ya.
0: Munirkan yang apa?
5: Secantik Dewi Sinta.
0: Secantik Dewi Sinta. Salam buat siapa?
5: Ya ini ya salamnya tadi. Salam kenal. Terus ada juga Cak Rokim ya. Kayaknya aku tahu deh Cak Rokim itu siapa kayaknya ya. Suaranya tuh mirip sama yang punya Loser itu loh ya.
0: Oh iya, hampir sama.
5: Iya. Terus yang barusan turun tadi siapa Mas?
0: Ada Cak Satrio sebelumnya. Cak Hafid.
5: Oh ya Cak Hafid. Kemudian ada Cak Pak Rusdi, ada Pak Cak Mas Ali Benowo, Cak Kasian, ada Neng Rahman, Neng Ella, Neng Surti, Mbak Bu Sutira, dan semua sobat kota tanpa terkecuali ya.
0: Siap,
5: ucapannya salam kompersa selalu.
0: Baik.
5: Dan spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang ya yang ada di Nganjuk sana dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mas Irsyadnya, terima kasih waktunya.
0: Baik.
5: Dari seputaran para urat Tuhan Silvan banget. Assalamualaikum dan salam dangdut.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Duet antara Delia Paramita dan Galih Sobat Kota 9 Purnama rilis pada tahun 99, tepatnya di 11 September tahun 99 Sobat Kota, di bawah GP Records. Membawa kita di menit ke-8 lepas dari jam 8 malam, 9 Purnama.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 31 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dan not original sepanjang masa. Dewi Sinta dari Munirhan hadir untuk Sobat Kota dan membawa kita di menit ke 31 lepas dari jam 8 malam. Selamat malam Pak Biato yang ada di Pandaan, selamat banding Rara, Mama Elia Gustinjo, Cak Samsul Hadi di Tretes, ada Pak Jono Tamrin, Bato Ibi Tanjung Sari, buat Pak Jumadi, selamat malam, selamat beristirahat, mau terbayang-bayang dari Ona Sutra, Mas Irsyad. Ada Mbak Atun, selamat malam, kemudian juga Ambu Kalista, selamat malam dari Bandung, Mbak Bato Ibi tadi sudah disapa sama Irsyad, kemudian ada Pak Jono Tamrin, selamat malam dari Gresik, mau Terajana, buat Ami Wibowo, Putri Widayanti, Elia Gustinjo, ada Lili Liando, kemudian ada Miskan Kebrawan, ada Mia Apsari, buat Mbah Toibi, buat Pak Wiyoto Pandean dan Rini Setiawati. Makasih Mas Bro, sama-sama. Kemudian juga ajak Miskan yang ada di Kebrawan, selamat malam, waalaikumsalam, buat Cak Gianto Rembo, Cak Samsul Hadi, buat Putri Widayanti, Cak Ahmad Samsuri, ada Mang Ujang, Cak Ambon Service, kemudian Pak Jono Tamrin, ada Imang Song, buat Bunda Sutira, mau kepastian aja Mas Irsyad. Selamat bertugas. Terima kasih. Cak Eros mau bergabung malam hari silahkan di 081750588881 boleh ya. Selamat malam untuk Mia Afsari yang ada di Bandung, mau Asmara Kelapa Muda, buat Pak Jono Tamrin, buat Ami Wibowo, Rini Setiawati, kemudian juga Abi Roy di Mojokerto, Bato Ibi, ada Agustin C, Pak Wiyoto dan Yeni ini ada di Prigen. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum, selamat malam Dendang Surabaya.
0: Selamat malam.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar ya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Bang Irsyad kabarnya?
0: Citandui. Alhamdulillah Citandui aman terkendali malam hari ini. Mau lagu apa ini Cak?
1: Pengen dengerin temannya Bang Haji.
0: Yang apa?
1: Jaga lima sebelum datang lima.
0: Jaga lima sebelum datang lima. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Rindu, Bang Cipi, Pak To, Bang Uco, Cak Syur.
0: Siapa lagi?
1: Pak To, Pak Yanto.
0: Oke.
1: Pak Jono, Pak Solikin, Pak Anto, Pak Herman Tuban,
0: okay.
1: Dan semua bunda-bunda anak FKS dimanapun berada, dan siap buat semua kru Kota N.
0: Siap.
1: Salam tugas. Sehat selalu, matur sembahun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eros yang ada di Tuban, mau judulnya 5 ya. Jadi judulnya 5 dari Roma Irama. Saya siapkan. Satu lagi masih notut kayaknya ini. 0811-567-6923. Selamat malam buat Amin Wibowo yang ada di Jakarta, mau kopi Lambada. Salamnya untuk Mia Apsari di Bandung, buat Rini Setiawati, buat Abi Roy, Pak Jono Tamrin dan Agustin Cem, buat Ibi dan Jenny ini. Terima kasih Rini Setiawati, selamat malam di Dendang Surabaya, syahdu banget. Mau memori daun pisang. Salam-salam untuk Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbak Soibia, Agustin Cha, Biroy, Pak Jono Tamrin, Ratan Restu, dan Yeni ini yang ada di Prigen. Ini ketikannya sama semua ya. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya. Lagu-lagu dangdut lawas gitu ya. Yang baru juga boleh. Tapi lagu-lagu yang lama yang lagi hits pada masanya kadang bisa membuka memori lama. Kemudian sudah lama terkubur, sudah lama terpendam, kemudian kita mengingat kembali dari irama-irama yang kita dengarkan Sobat Kota. Membuka semangat baru, kenangan-kenangan indah di momen-momen spesial mungkin bersama orang yang dicintai gitu. Ataupun juga momen-momen yang sebaliknya, pernah merasakan ketidaknyamanan gitu karena cinta, pernah patah hati karena cinta, atau sebaliknya pernah meleleh bahagia karena cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur jadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan maikat kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak nasional lain. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkenan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya, 10 menit menuju jam 9 malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Dendeng Surabaya malam hari ini. Ya, besok bisa kembali bergabung jam 7 sampai 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Syarat pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo nduk, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Wayae wayae adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasuji Kota FM dandunya Surabaya sugeng talu telur ya, ketemu mana ke pagi mali wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki insyaallah alhamdulillah nggih. Bertemu kembali wayah dalu ngaten nggih, monggo kula tengga dulur-dulur gabungane, tapi mangke ya, nanti dulu, sabar, harap bersabar ya. Kita harap tahu nggak nih sih lagu nih ya. Oke, pinar rumien nggih, disiap nih lagu nih sing badhe direkos nopo ben kok ning on air apa ya ning tari lagu ning. Salame kanggo sapa ya nggih, disiap nih salame, monggo kula tengga ngantos mangke jam 11 enggak.
2: Stasiun Balapan

0: Waluwaluwaman siji kota FM dan dunia Surabaya matur nuwun sangat dulur-dulur nggih sampun pinarak wonten sakning campur sari kepulo kening kota FM yeki wis wayahe gilirane sakning kembali beraksi. Lah iya ngancani dulur-dulur lewat teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah nggih terus lagu-lagu Jawa kekinian iku nggih monggo. Oh iya istri Bang Eros Tuban ya. Ning kene ngono tulisane ya. Cakning.
1: Cakning. Iya. Campur sari. Koplo gending.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Zoiki.
0: Zoiki. Iya.
1: Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh murid bungsu.
1: Pripun kabari?
0: Alhamdulillah saya sehat. Murid bungsu, murid ragil, Sri Kandi.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah anteng koyo iya. Murid ragil karo Sri Kandi. Wis ngantuk?
1: Padha kelas setan.
0: Oke. Ya. Monggo.
1: Salam buat dulur-dulur kota FM, Cak Limbo, Mak Citi, Cak Anto, Kak Uco, Kak Ali, Cak Sunggeng, Cak Herman, Mak Jono, Tamrin, Pak Toyibi, Cak Sur, Bunda, bunda-bunda semuanya, kota FM semuanya tanpa terkecuali, kota FM tanpa terkecuali dan semua kru kota FM. Wah, Bu Guru sehat-sehat ugi, salam tugas dan salam saking
0: murid terakhir. Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Tembangin nopo niku. Angin dalu mawon.
0: Angin dalu, bisik-bisik ae to ya murid ragil iki.
1: Iya, murid ragil iki.
0: Senengane
1: bisik-bisik ya kok. Kon telepon dhewe mboten purun.
0: Loh, ayo telepon dhewe ngono lho.
1: Nggih. Oh, kepriben.
0: Lah iya kepriben.
1: Cari wong tegal.
0: Nggih.
1: Matur sembahyang Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid bungsu, murid ragil, lan Sri Kandi. Cakning.
2: Cakning. Campur sari.
0: Ahai.
2: Koplo gending.
0: Yes.
2: Kota.
0: Ya sengaja.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Yoiki. Mbak Ari lagi siaran.
0: Orang, aku gak siaran aku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak siaran iki aku Mba. Alhamdulillah baik, sehat.
2: Mba
0: iki ya. Mba tak sambil ngobrol ya. Iki orang siaran iki jenenge ya.
2: Lagi cuci-cuci hati apa cuci-cuci rempel.
0: Cuci-cuci hati. Masya Allah, masa hatinya sekotor itu. Hati celup-celup nodok ngono ya. Oke, alright Mbak Ella, sehat yo.
2: Alhamdulillah sehat. Yang penting kita sama-sama sehat Mbak Tari.
0: Pastinya. Kaget,
2: iya
0: mana?
2: Dong. Meskipun tenggorokan saya agak-agak kayaknya agak-agak mau gatal-gatal gimana gitu.
0: Lah wingi terus.
2: Mungkin Mbak Tari kayaknya enggak enak kalau enggak minum es.
0: Gitu ya, seger soalnya jene hawone iki lho. Ya andani. Ini lho Pak Inako sama Mas Aditya salam.
2: Nggih, Pak Inako, Mas Aditya sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Lagune Mbak Tari.
0: Napa niku?
2: Digilir Tresno Mbak Tari.
0: Iya.
2: Campur sari.
0: Oh, alas ya. Oke, salamnya dulu.
2: Ada nih Mbak Pargi.
0: Iya, pasti ini ono, ya.
2: Oke. Kok diguyu-guyu?
0: Orang,
2: aku dikilir.
0: Orang. Loh,
2: salam
0: iyo.
2: Pargi, Mbak Pargi.
0: Mbak Ella kan kemarin sudah ya?
2: Loh, kita.
0: Iya, sudah, Mbak.
2: Oh,
0: iya, gantian ya.
2: Iya,
0: betul. Iya, nggih, oke. Aku yo lali to. Ngapunten dulur-dulur nggih. Bunda Fitri, makasih nggih. Langsung mawon mangke dilanjut malih nggih. Angin dalu.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi.

0: Masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Walau-walau kok masih Jikot FM dangdutnya Surabaya sambel kemangi bayocen. Timam karo sekone iki anget-anget ngono ya. Wayah opo iki jenenge esuk ngono ya. Esuk wis sarapan sambel. Lho ya pangapena ya karo menikmati pemandangan ning pinggir sawah bayocen. Nggih hawane adem ngono ya. Es agak es kak tolah-tolah sambal kemangi ya dia propor ini samun kak terakan maturan sangat dulur-dulur ngang samun bergabung bersama kami ya. Gini kita saya ini persiapan dulur-dulur ya iki wis iki serentak ngono ya seluruh Indonesia gang-gang niku ya kan berhias ya kapurone dari mulai kapuro ngarep sampai tekan ujung gang ya dari ujung ke ujung iku merah putih masyaallah jan terus ya macam-macam nuansane pokoknya merah putih nggih lampion terus apa iki tiang bendera terus apa iki cagake gendera iku ya sing isor di ngono iku ya umbul-umbul itu baliho nggih bendera niku jan wis pokoknya dihias sedemikian rupa lampu penjer niku ya masyaallah lah iya seneng banget ngono ya kipas terus iki ku macam-macam ya pernak-pernik pemene sing ning online ngono iku ya kan bandu sing nuansane merah putih kipas pin ya arep milih sing kaya apa modele ana ngono lho ya ben rasa nasionalisme kita juga kuat juga ya. Lah iya wong kari apa iki jenenge merayakan lho ya. Bayangkan ya. Jamane para pahlawan biyen berjuang ya, berjuang apa iki jenenge sekuat tenaga ya. Wis semuanya dikorbankan demi apa? Demi kemerdekaan Republik Indonesia. Ngono lho. Adik iki kari meneruskan ngono kok harus alasan apa iki jenenge apa kon kerja bakti kok ono ae acarane ono ae alasane ya gitu. Repot iki repot niku repot kae repot kuwi ayo setan pisan lo ya ngono lho mbek disempatkan ya kan seperti itu oke okay, alright. Dan iki ya berkah nggih kagem para apa iki pedagang bendera ngono ya pedagang musiman nggih bulumbul wis iki alhamdulillah ya entuk berkah juga gitu nggih timane nyapa iki jahit dhewe ya kan seneng apa iki para pedagang menyediakan beraneka ragam ya kan modele ya pokoknya merah putih nuansanya masyaallah alhamdulillah nggih matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun pinarak ya Pak Enako terima kasih. Aha, iki wis. Mbak Putri Widayanti Trates Prigen Pasuruan. Salam Mas Hari sampai kerep Mas Rembangalan Bunda Lili Margo mulai sampaikan keberan Pak Sugeng dan Pasar Pak Jarot Tamrin Bu Rena Siwalan Kerto. Nggih matur nuwun. Cak Destiawan, waalaikumsalam bojon kula hadir. Sampun nggih mau lagune, lagu pertama lho mau. Aku iki ketinggalan iki Cak Destiawan. Pak Rohyanto Dema, waalaikumsalam. Lho lama enggak muncul ini ya. Matur nuwun Pak Rohyanto. Cakung GP Kali Santri, salam Cici ini Mas Edo, Bunda Farhab, Umi Latifa, Cak Miskan, Masya Allah, Sa Indonesia Raya, Cak Miskan, salam Agento Rainbow, Pak Sugeng dan Pasar, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Dayanti, Pak Jonathan Merin, Cak Sur Menganti, Ning Tari, selamat bertugas, matur nuwun. Lanjut, Cak Aditya mau wish you, okay alright, Bunda Fitri, yeah. Salam sedikit mawon. Terus anak Pak Dianto, wah iki surat kabari mulai muncul ya. Sekaik UAP, waalaikumsalam Pak D, salam sedaya kemauan Kang Saran Rezeki, Kang Bunda Sutira, Bunda Main, Bunda Yati, Bunda Waris, Bunda Erli, Bunda Wulan, dan sedaya kemauan ya. Kang Salmawan ya Pak D, Pak Syaifi Kramajegu, Sugeng Dalu, salam sedaya kemauan Cak Samsul Hati Perigan Pasuruan, salam Sisyanto, Sisyanti ya, Bando Cak Sugianto Rembo, Cak Rohi Madura, Mbak Diandra TV, Abato Ibi, Pak Wiyoto, Mbak Imang Song, Bunda Lili Margo Mulya. Oke, alright. Sampun, mangki malih dilanjut. Monggo langsung mon, taline asmoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Ulur Pinara, monggo badhe on air 0315611416 utawi 0315676923. Saged ugi lewat telepon WhatsApp 0817505881. Iki matur nuwun sanget tasih setya tuhu si apa iki jenenge Pinara wonten Cak Ning. Terima kasih matur nuwun, thank you. Cak ya kesini Pertegal, matur nuwun nggih. Wis aku tak nyimak tok ae ning ri, aku layah-layah. Hawane iki sampe nggare teklak tekluk. Ngantuk ta? Walah iya. Gak popo pancene jam-jam rawan ya, mene iki jam-jam rawan ngantuk. Ono sing lagi nglilir ya ono. Wis istirahat kemo kawas rasane jarene ngono. Mau iku cek tas apa iki teko ya. Bar magrib mau wis langsung layah-layah. Lah kok keturun ngono lho. Padahal aku iki arep nyetel caning lho ya. Ya gak popo. Ya kan manusiawi gitu lho ya. Wajar awak kesel ya, memang kutu istirahat nek kesel gitu. Jadi tubuh itu kan harus merecharge kembali ya. Ege matur nuwun sanget dengan sampun bergabung lewat Facebook, jempol-jempolnya terima kasih. Wayahe yo, matur nuwun. Sampai Pak Sutarno Ampera Palembang hadir nemeni Mbak Tari. Nggih matur nuwun. Mbak Rini Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut. Mbak Ifaza, waalaikumsalam hadir. Ning Trinitya cantik ikutan hadir Jawa Tengah sehat selalu. Selamat malam, selamat tugas. Terima kasih. Mbak Ifaza, lama enggak muncul juga nggih. Mbak Royanto sampun nggih, Bang nggih. Demak. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar, Medan hadir. Kang Nur, Sugeng Dalu, Tarining Tias, saking kawasan Nganjuk hadir. Alright. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulonu ning tari, nggih monggo Pinara, Banjar Negara Jawa Tengah. Nyawijutan Cak Ning, ngantes poro ning Adicara, nggih. Sugeng tugas, semangat lan sehat selalu, serta sampun kesupen bahagia neng nggih. Matur nuwun Bang Soca. Jenengan juga ya bahagia selalu, rezeki lancar. Cak M. Rois Jombang. Salam bolo-bolo GBB, sampun ditek nggih. Matur nuwun. Mbak Narti Kajol, hadir Mbak Tari dari Sambi Kerep. Matur nuwun Mbak Narti Kajol, sehat-sehat nggih. Oke. Niki sampun, iki sampun. Adik Permadani Nimas Widyanenggar Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Kakak Tari cantik. Iya, Dik. Adik kelasku iki ya. Salam Om Rizal Kelabu, Pak Desu Geng Bakso, Om Gianto Rembo, Budi Lilik Margo Mulyo, Tante Ima Ngesong. Makasih Kak Tari cantik sama-sama. Mbak Tumir Idawati hadir, Mbak Tari Johana Medan. Oke, alright Mbak Tumir Idawati. Please nanti ketut malam Kak Tari. Gianyar Bali hadir. Selamat tugas. Makasih. Oke. Cak Taufik Kutisari nggih niki nggih. Heeh. Sawe yo nek gak muncul. Matur nuwun sampun ditek niki nggih. Kanca-kancanya. Cak Perdanis waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Cak Ditya salami bekas beres tanpa terkecuali. Rintit Made Sugeng Dalu Mbak Tari Jawa Barat hadir. Matur nuwun. Cak Bopo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Medan Sumut hadir. Cak di Tokyo Paris Japanese, waalaikumsalam. Jogja hadir. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Tes. Yuk tes dhisik, tes. 1 2 tes.
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Yoi,
0: iya. Iya. Areke. Arek teko arek.
1: Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas.
1: Niki griyane Mbak Tari tani.
0: Oh, sanes. Niki griyane bose.
1: Bose namine sinten?
0: Sinten nggih bose nggih?
1: Kula niki kepengin sembar bos.
0: Oh, alah ya mrene ya lo, Cak.
1: Nggih.
0: Oh, pecading.
1: Kok sembar anak buah e bos
0: tinggal blek. Oh, ya dorong ngono lho. Nek wayahe nek wayahe bayaran tok muncul.
1: Oh nggih. Wayahe bayaran ngrotas sing kewedhi
0: koper. Iya. Kandhani kok.
1: Bisa rada koper itu.
0: Saking akeh. Ah, apa cak ding tak ding.
1: Nah iya.
0: Ya iya cak ding.
1: Apa nek metu rungu-rungu apa nek opo marek?
0: Opo? Aku mau ngomong apa? sakit mau.
1: Ya ngomong jari tekal tekul ngantuk apa mau jari
0: teklak teklu. Mau ngantuk lah teklu ngono.
1: Iya kadang-kadang
0: sampai
1: ono no watap tuwer ndas sih gak kroso.
0: Ketoro pengalaman pribadi.
1: Ya pengalaman to aku temen.
0: Asli yo. Lah lah iya pengalaman pribadi.
1: Tuwer kuaget ya oh aku. Ada gue burin
0: nih. Ngono iku sampean ngimpi apa? Kok sampai natap-natap iku?
1: Ya gak ngimpi apa-apa cuma iso kliutan malah kok ono watap tuwer.
0: Saking menjiwai yo.
1: Iku sing ndek omah iku lapo jarene. Biasane blek lamu ketatap karo.
0: Iyalah yo yo.
1: Heeh. Nggih. Di pengalaman dede, matarit di pengalaman.
0: Lah iya, berarti apa yang saya omongkan tadi yo memang sesuai kenyataan yo.
1: Iya, kenyataan. Menan kita cocok-cocok ini. Teko dino Rebo yo ngene iki cocok.
0: Oh, pecah ding tak ding.
1: Sama jadi aku mesti sama Tawi di sini ngarang-ngarang tuh tambah.
0: Eh aku gak ngarang. Iki berdasarkan apa iki jenenge ada bisikan.
1: Pasal pira pasal ini.
0: Ada bisikan lah apa deh pasal barang. Pasal di pasal Wonokromo ta?
1: Iya. Ada berdasarkan itu pasal di pasal pira pasal satu.
0: Berdasarkan bisikan. Oh, betul ding, tak ding.
1: Ayo, negang ini kak. Ngantuk enak gak kaguyan gini kok.
0: Iya. Iya lakunya apa?
1: Lakunya sama lari lakunya.
0: Halo anda ini kok
1: Mergo Riko eh.
0: Mergo Riko.
1: Ya anda rekat tegul ya gini. Ini saya kayak pegel di matahari ya kami ini.
0: Iya jenengnya nyambut gawe pegelis biasa.
1: Iya jenengnya kan? Nyambut. Nyambut terus digawe Nyili berarti.
0: Nyili. Nyele gawean, kok nyele?
1: Lah ya nyele kok gawe mari ini.
0: Lah iya.
1: Nyambut ter gawe lho, nyambut gawe.
0: Oh, pocak ding tak ding wis ndang salam.
1: Ya gak kaya ngono, kaya ngono iki.
0: Wis ndang salam.
1: Eh, Bapak dalu ya wis. Oh, nek kok sing kepel ya aku tok iki.
0: Oga ono mau wisan. Ya iya, sampean
1: arek nomor piro cacing lah.
0: Cacing iki nomor 57 iki mau.
1: Di pemburi deh.
0: Iya. Sampean se. Sampean se.
1: Nek 10 wis oleh wong sak bajeng
0: iki. Iya iya, andane kok. Kurang gercep sampean. Kurang gercep sampean.
1: Iya.
0: Heeh. Iya, salami.
1: Ini boleh. Nek mereka kuyane boleh ngering ketawa iki budan
0: ka asem. Lah. Lah sampe nang dur kompor ta?
1: Kan dur kompor mari nggo tekemi.
0: Lah iya nang dur kompor.
1: Iya.
0: Iya, salam ora.
1: Salam tadi Ani.
0: Lah ya gak apa-apa. Aku iki ya sembarang.
1: Meneng mbare iki masa dia meneng ae iki.
0: Iya, ya gak apa-apa meneng ae ya.
1: Iya, salam iki gak pantun gak salam-salam.
0: Iya.
1: Salam iki kanggo
0: opo iki
1: Bunda Wulan Mas Aditya.
0: Iki le jare Bunda Fitri ngene, memecahkan rekor murmi. Muri ta.
1: Murni ta muri kok.
0: Lah tanggane sampean lho, Cak Ding, Murni. Iya.
1: Iya, kira ketiga kok mah. Ono rekor kok muri.
0: Lah iya, murmi.
1: Murmi. Mene-mene balarane mahne pun.
0: Heeh, ayo lanjut.
1: Ono iku rek sapa yang marah Cak Sur. Ono iku Mak Mujiati
0: kelalu. Yo ono kabeh wong-wong.
1: Yo ono kabeh turu mari.
0: Ora. Omong lho gak kira.
1: Pak Rusdi.
0: Mas yo.
1: Ono Mas Rendi.
0: Karo Kemulan ngono ya. Selio-selio merem ngono. Tapi tetap terjaga.
1: Pak Ugeng durung turu iki rupane mang sik.
0: Iya, ngrungono suarane Cak.
1: Ono tondo rupane kan.
0: Sopo?
1: Pak Po gedang.
0: Pak Po tertimbun pisang. Nek yamene.
1: Nek Pak Ugeng mang si ono tondo-tondo apa nih mang?
0: Pak Sugeng siapa? Bali.
1: Pak Ugeng di pasar.
0: Oh iya.
1: Si gak tau gak seturu iku nek gak pasune entek.
0: Si umek karo pentol bakso.
1: Iya. Pentole kuwatir ilang ae.
0: Iya.
1: Udah kae. Kang kuwi ape Mbak Tari
0: tambah
1: terkecuali.
0: Iya.
1: kasih Ustaz Matahari, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau Cak Boneng? Pak Supardi, Probolinggo, Cak Neng hadir. Neng Tias, cuaca 23 derajat Celcius, sama seperti kemarin. Oh, alright. Terima kasih Peggy atas informasinya Pak Supardi ya. Pak Sugeng, Jombang, hadir. Nggih, wilujeng nggih pangestunipun Pak Sugeng. Bagi ya Pak Inako, Pak Gianto Rimbo, aku melihat Cak Boneng ngomongis modun Pak ya. Halo Cak Muhammad Urel, terus apa mana Dex Apong Kelunggung Tegak hadir ya. Pak Widar Moko, Waalaikumsalam Riau Tembilan hadir, Cukeng Telus, Salam Stevens Kota FM. Mbak Teris, semoga sehat selalu, terima kasih, amin. Ya bes, lah kemana ya langsung mawon ge, Mergo Riko.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu nggae radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan Mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Walu-walu koma si Cikota FM dangdutnya Surabaya tasik sarang antarin intias nggih wonten Caning campur sari kebelakang dengan FM. Yeki lagu niki apa mau Laut Kidul ya, termasuk kita tergres saking Deni Caknan ya. Kendra Kumbara nggih iki duet ya. Jadi memang iki lagu iki lagu-lagu sing milo terus sing menceritakan tentang yes pokoknya percintaan ngono iki lho ya. Jadi wong sing lagi kangen karo ayange ya. Tapi karo iki merenung nang nggone pinggir pantai ngono iki, pinggir laut ya toh. Karo ngiling-ngiling biyen ku tau apa iki janjian ya. Janjian janji cinta ngono iku lho ya. Tapi diingkari, diblenjani nggih, blenjani janji iki ingkar janji maksudnya nggih. Dadi apa iki suasanane ombak, pantai ngono iku. Dadi apa iki jenenge menimbulkan kenangan-kenangan masa lalu ngono iku. Ya toh, kenangan sing kenangan patah hati, masyaallah cuklek atine. Engge isa ae yo lagune ya. Sopo iki? Oh, Cak Ari Sandi. Ye, rek wes sapa arepan? Isa, oke. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung. Wonten Facebook, apakah ada yang baru muncul ya? Sik yo sekedap. Sekedap sinten iki? Sik yo. Masalah ngene telur-telur apa ya sik bediding iki ya hawane ya mestine ya padha ya masyaallah jan tapi yo ngono mari apa iki rawan kulit itu jadi kering niku ya jadi memang harus sering-sering memakai pelembab ya terus yo aja nganti dehidrasi ya air minum harus tercukupi. Pak Mamat Suki waalaikumsalam Sugeng Dalu Gembong Papat nimbrung ya. Salam Mbak Ciprut dan Dayani, Mbak Ali Tran, Mas Taufik Tas, Mbak Putri Dayanti, terus apa mana? Wan Sobat Kota Sedia Kemawan, suka ngasuh sarira. Neng Tias, Mater Bun, ye. Pak Muhammad Suki, Mbak Sivana Sinta, Sugeng Dalu Cak Neng, ye. Dalu Ki, Mater Bun, Mbak Sivana Sinta, ye. Lanjut malih, sinten malih, niki sampun. Ini sudah, oh Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Hartono saking Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemohon matur nuwun. Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya. Mantap, karo ngopi ya, oke alright. Cak Bobo sudah, yes, itu malih. Sudahkah? Apakah ada yang ingin hadir lewat on air? Monggo, pada on air nih. Siamini ya. Masih ada kesempatan ya, satu lagu, satu penelpon ya. Inggris, pokoknya aku lagu ini pokoknya pasrah karo neng tari ya. Oh enak-enak kabeh ket mau ya, sudah mewakili. Mewakili apa? Mewakili isi hatiku, mewakili lagu kesenanganku. Alhamdulillah, melu seneng nek ngono ya. Oke, ya wis langsung mawon nggih, monggo, aksara.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Bojonegoro santene cadikin matur sangat. Sugeng dalu Cak Risandi spesial salam kagem Kapten Jarwo sing lagi ulang tahun ke-49 tahun. Masya Allah Kapten sehat selalu nggih, panjang umurnya, bahagia selalu, lancar rezekinya, lancar sak sembarange wis pokoke ya. Nggih, terima kasih Cak Risandi ya. Ning tari muga sehat sekeluarga ya. Amin. Sami-sami jenengan juga ya. Cak Wayu wong kerapu matur nuwun. Sedaya matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun bergabung. Pamapunten nggih, mbok pinanten klenta-klentu kelata terus salah-salah kata. Lagu-lagu diriku sering terputar monggo benjing sakat rekos male. Pokoke sementing tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelatarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: itu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda, terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: efektif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap

Sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi